0: secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustaz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babinkam Humas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 ya pelajaran, karena kan memang awal itu ini juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan asip ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,870 24.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan saya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
12: Okay. Mas Yuswa. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pantangan pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful dari pada sekedar mengelontorkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup

2026. Aoi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Aoi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Baik, untuk Anda yang butuh informasi waktu, pendengar, sekarang pukul 7:48, masih terus kami temani Anda. Dan pendengar, kali ini ada Gita Gutawa.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebersamaan untuk edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menemani dan menyapa Anda hingga pukul 15 nanti di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang negara Anda. Selamat pagi pendengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini ya, edisi Jumat 29 Mei 2026.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Iya, beberingan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Di pendengar, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf, Dr. Pinzon, mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah resiko gangguan saraf. Pinzon menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendengar, Dr. Pinzon menyebutkan kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, ibu hamil lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dr. Pinzon menyebutkan resiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berbrengar di kebersamaan untuk edisi pagi ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Oversharing adalah kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial ataupun percakapan sehari-hari. Perilaku ini berisiko memicu pencurian identitas, penipuan daring, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Media sosial sering terasa seperti ruang pribadi, padahal unggahan dapat disimpan dan disebarkan oleh orang lain. Karena itu penting memahami batas aman berbagai informasi demi menjaga privasi dan keamanan digital. Tanpa disadari, kebiasaan oversharing dapat membuka celah bagi berbagai ancaman di dunia digital. Dan tentunya pendengar, ada sejumlah bahaya oversharing di media sosial. Yang pertama, risiko privasi dan keamanan data. Informasi pribadi yang dibagikan berlebihan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber. Kondisi ini juga berisiko mengancam privasi serta keamanan diri di dunia digital. Bahaya oversharing sering berasal dari detail kecil yang tampak tidak berbahaya. Data sederhana dapat dimanfaatkan orang lain untuk melacak ataupun menyalahgunakan informasi pribadi seseorang. Ya, pendengar, ancaman pencurian identitas, ya, informasi pribadi seperti tanggal lahir dan alamat dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas. Data tersebut juga berisiko digunakan pelaku untuk penipuan atau membobol akun finansial. Lalu yang ketiga, perundingan siber dan juga stigma sosial. Ya, karena data pribadi sensitif dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perundungan siber terhadap korban di media sosial. Unggahan yang dianggap tidak pantas juga memicu stigma serta penilaian negatif dari masyarakat. Lalu yang keempat, masalah reputasi. Ya, karena unggahan media sosial dapat tersimpan lama dan memengaruhi reputasi seseorang dalam kehidupan profesional ataupun personal. Nah, hal tersebut dapat menurunkan citra diri karena dianggap kurang bijak menjaga informasi pribadi. Lalu gangguan kesehatan mental dan juga terlalu terbuka bisa membuat emosi lebih rentan. Baik, pendengar, hadir di Kebersamaan untuk edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Ya, berbincang untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Iya, Beb Rengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di siang ini, tetap bersama Rizky Evan. Kita nantikan dinamika olahraga pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Toko ini kamu yang urus ya?
1: Kamu serius sayang?
0: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: setiap detik.
1: Ya, Bebrenger, kita ikuti di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta ya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: He'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi e-sport dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Banyak roadmap kedepannya di mana kita dengan EA Sport FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar, untuk bersamaan untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat siang untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, siang ini menemani Anda. Jangan kemana-mana, tentunya kita nanti akan mengikuti silang sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar, kita masih menantikan untuk silang sholat Jumat bersama Pro 1 RS Jambi. Tentunya untuk Anda semua bersama Rusengnya Pro hadir di kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz. Nanti akan ada Pro Dangdut yang akan menyapa Anda pada pukul 13.30 hingga pukul 15 nanti. Jangan kemana-mana pendengar ya. Selamat menaikkan ibadah sholat Jumat untuk kaum Adam pastinya. Dan selamat menaikkan ibadah sholat Zuhur juga untuk kaum Muslimin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya dapat Anda ikuti secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.
1: اللهم قونا في دينك

anggur mata taruh, maka bagaimana kira-kira pendapatmu, hai anak? Ismail kecil ternyata tidak kalah kuat dan teguh keyakinannya kepada perintah Allah. Maka Ismail menjawab, ya abadid,

dasarnya itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan la yanallahu luhumuha wa la dimaha wa la yanallahu taqwa. Memang dagingnya, darahnya, bulunya tidak sampai, tulangnya tidak sampai ke hadirat Allah. Yang sampai ke hadirat Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan Nabi Ibrahim diminta oleh Allah anaknya. Ibrahim ikhlas ridho. Kita hanya diminta oleh Allah seekor kambing. Apakah kita juga sudah termasuk di antara golongan yang ridho? Bagaimana ridho dari Ibrahim? Dan para ulama menyebutkan penyembelihan hewan kurban sesungguhnya adalah substansinya, gambarannya menyembelih sifat-sifat kebinatangan, nilai-nilai kemaksiatan, perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Sehingga ke depan kita hanya memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keilahian dengan akhlak-akhlak mulia, akhlak karimah dalam menuntun langkah dan kehidupan kita untuk terus menjadi manusia yang baik, terus menebar kebaikan, dan terus menjadi agen-agen perubahan kepada kebaikan ini. Makna yang ketiga dari ibadah kurban adalah makna sosial. Penyembelihan hewan kurban yang secara fisik tidak seperti zakat, jelas sekali siapa-siapa yang berhak menerimanya. Hewan kurban tidak dijelaskan siapa yang berhak menerimanya. Semua bisa merasakan dan menikmati dari hewan kurban, termasuk yang berkurban itu sendiri. Bahkan mungkin kalau ada tetangga kita yang berbeda agama, karena ibadah kurban menggambarkan nilai sosial dan kemanusiaan. Yang paling harus ditekankan adalah nilai manfaat dan nilai pahala. Kalau ada perbandingan antara orang kaya dan orang miskin, maka yang miskin lebih utama diinginkan. Kalau ada perbedaan antara kita yang berkorban dengan orang lain, maka orang lain lebih utama diinginkan. Jangan sampai kita yang berkorban, paha kita minta, hati kita minta, kepala kita dapat, sama saja dengan tidak ikhlas dalam berkorban. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya nilai-nilai kesalehan sosial, nilai-nilai berbagi, nilai-nilai kita kepedulian antar sesama adalah makna dan ibadah kurban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna ibadah kurban sesungguhnya adalah makna ekonomi. Kita tahu bahwa setiap tahun ibadah kurban yang seperti luar biasa di Indonesia hanya dengan desa yang saya tidak tahu gimana desanya, tapi nama desanya Bandung. Penduduk desa itu hampir semuanya berkurban, lebih dari 1000 hewan kurban, bukan kambing tapi sapi. Itu menandakan betapa perekonomian kita bangkit dengan pelaksanaan ibadah kurban ini. Berapa banyak peternak kambing, peternak domba, peternak sapi, peternak kerbau yang terangkat penghasilannya, yang meningkat perekonomiannya dengan adanya perintah ibadah kurban yang kita sekali. Tetapi tentu ini hanya sebagai motivasi, sebagai gambaran

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Jumlah jamaah haji dari Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Basarnas Jambi tangani 25 operasi SAR, cuaca ekstrim jadi tantangan utama. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas nama Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, tergabung dalam kloter BTH 24 Embarkasi Batam, meninggal dunia di Markas 70 Mina pada 27 Mei 2026 pukul 11.45 waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi Certificate of Death atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Misi Medis Haji Indonesia, almarhum mengembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi penyakit jantung kronis yang memicu kegagalan fungsi organ secara mendadak. Dengan meninggalnya Nasrullah Ismail Sabri asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, maka jumlah total jamaah haji dari Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Setelah sebelumnya jamaah haji asal Desa Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun atas nama Asniati Ahmad Bawari, usia 52 tahun, tergabung dalam kloter BTH 24 meninggal dunia di King Faisal Hospital Makkah 23 Mei 2026, dan Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, kloter BTH 19 meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah Arab Saudi pada 26 Mei lalu. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemen Harus Provinsi Jambi Marsdi, dari 3 jamaah yang meninggal dunia tersebut, 1 orang yakni Asniati Bawari dibadal hajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jamaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani, kan dia kan sudah di sana. Uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi, sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
0: Pihak kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jamaah haji yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Basarnas Jambi mencatat sejak Januari hingga Mei 2026 telah menangani sebanyak 25 operasi SAR. Dari jumlah tersebut, 9 operasi terjadi pada bulan Mei ini, dengan mayoritas kasus berupa orang tenggelam di aliran Sungai Batanghari dan Sungai Pengabuan. Analis operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Kania, mengatakan tingginya intensitas hujan dan debit air sungai menjadi kendala utama dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kondisi itu membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian secara maksimal. Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai saat debit air meningkat. Basarnas Jambi juga menghadapi tantangan lain berupa buruknya kondisi ekosistem sungai yang menyebabkan jarak pandang penyelam sangat terbatas. Selain itu, ancaman binatang buas di wilayah pesisir timur juga menjadi perhatian khusus dalam operasi SAR.
2: Selama ini kan karena kembali lagi ekosistem di Sungai Batanghari ataupun Sungai Pengabuan ini kan, Mbak, udah tidak baik-baik saja, Mbak. Visibility ataupun jarak pandang ketika kita mau melakukan proses penyelaman itu kan sangat sulit. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua juga, ketika berbicara di pesisir timur, baik itu di muara Sungai Pengabuan ataupun muara Sungai Batanghari, terkait ancaman binatang buas juga menjadi salah satu fokus kita juga, Mbak, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apapun yang berada di kedalaman gitu loh, Mbak. Jadi kita hanya di permukaan saja.
0: Untuk mendukung kesiapsiagaan Basarnas Jambi, saat ini memiliki 120 personel yang bersiaga selama 24 jam dan tersebar di sejumlah pos wilayah seperti di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur. Sementara itu dalam menghadapi potensi bencana, Basarnas Jambi turut memperkuat personel dan peralatan di wilayah rawan. Selain itu, Basarnas Jambi juga memanfaatkan teknologi drone thermal dalam operasi pencarian guna membantu mendeteksi keberadaan korban di lokasi yang sulit dijangkau.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jumlah pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sarawangun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hari pertama pelaksanaan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun mencatat 1461 ekor sapi, kambing, domba, dan kerbau telah dipotong. Kabid Keswan, Kesmafet, dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar kepada RRI mengatakan angka tersebut menunjukkan meningkatnya antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini. Menurutnya data tersebut masih akan bertambah karena petugas masih mengumpulkan laporan dari hari kedua dan ketiga pelaksanaan pemotongan kurban. Deden menilai peningkatan jumlah hewan kurban menjadi pertanda kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik.
4: Meningkat. Jadi tahun ini sepertinya ekonomi kita agak bagus ya di Kabupaten Sarawangun, alhamdulillah. Ternak, bahkan ada satu desa itu ada yang sampai 60 mbak. Di Rantau Gedang itu ada sampai 40 ekor, kemudian di Desa Pasar Tingkut itu 60. Jadi alhamdulillah antusias masyarakat untuk melaksanakan Hari Raya Idul Kurban ini meningkat di tahun ini gitu mbak.
0: Terkait monitoring pasca pemotongan yang dilakukan di sejumlah titik pada Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sarawangun, sejauh ini disampaikan Deden Kusnandar belum menemukan adanya laporan penyakit maupun gangguan kesehatan pada hewan kurban yang diperiksa. Dokter Hewan Deden menyebut pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap sapi bantuan presiden yang sebelumnya disalurkan ke daerah tersebut. Sementara untuk mendukung pendataan dan pengawasan hewan kurban, pihaknya menurunkan tim gabungan bersama petugas penyuluh lapangan PPL di setiap desa. Korps Lalu Lintas Polri menghadirkan pengembangan baru pada sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE. Sistem tersebut saat ini dilengkapi teknologi face recognition atau pendeteksi wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi disampaikan melalui akun resmi Mabes Polri pada Sabtu 23 Mei 2026. Teknologi tersebut diklaim mampu mendukung proses identifikasi pelanggaran lalu lintas secara lebih cepat dan akurat. Dalam keterangannya, Polri menyebut pengembangan ETLE face recognition menjadi solusi atas berbagai kendala penegakan hukum di lapangan, terutama ketika identitas kendaraan sulit dikenali atau data registrasi kendaraan tidak sesuai. Dengan sistem yang terintegrasi dengan data Dukcapil, proses verifikasi identitas pelanggar diharapkan menjadi lebih efektif dan meminimalkan kesalahan identifikasi. Polri juga menegaskan pengembangan layanan digital lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi, Korlantas Polri berharap layanan lalu lintas dapat semakin mudah, transparan, dan adaptif, sekaligus memberikan kenyamanan serta kepastian hukum kepada masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak El Nino tahun 2026 yang diprediksi akan memicu terjadinya musim kemarau yang lebih panjang, kekeringan, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Laporan Desi Hermila.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino tahun 2026 yang diprediksi lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan suhu udara menjadi lebih panas. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyebutkan penurunan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai terlihat sejak awal Mei 2026. Selain itu, suhu udara pada siang hari juga terasa lebih panas dibanding tahun lalu. BMKG memprediksi kondisi tersebut akan terus berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Dampak El Nino dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya debit air, serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.
6: Ini untuk wilayah Indonesia dan global itu dari tahun 2015 hingga tahun 2025 telah terjadi 3 kali El Nino, yaitu tahun 2019, tahun 2023, dan juga tahun 2015. Nah, prediksinya memang fenomena alam El Nino tahun 2026 ini lebih kering ya dibandingkan tahun 2023 yang lalu, sehingga menuntut kewaspadaan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino tahun 2026.
5: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu, para petani diminta menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami gagal panen akibat musim kemarau panjang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir siang hari ini terkait dengan Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Sungai Penuh. Pastikan stok minyak goreng aman sebanyak 30 ribu liter. Siap ditambah jika kurang. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
7: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di mana saat ini stok minyak goreng yang tersedia di gudang tercatat mencapai sekitar 30 ribu liter. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, menyebutkan jumlah tersebut masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun distribusi bagi para pedagang di pasar-pasar. Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan. Jika terjadi peningkatan permintaan atau potensi kekurangan, penambahan stok akan segera dilakukan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar ketersediaan minyak goreng tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat.
8: Stok yang ada di KC Bulog Sungai Penuh itu sebanyak kurang lebih 30 ribu liter. Selain dari situ, ketersediaan ini bakal dipasok lagi dari Provinsi Jambi. Seiring dengan pasaran ini, Perum Bulog hanya memiliki 35% dari DMO, 570%-nya ini kepada Bulog.
7: Di samping itu, Bulog juga berkomitmen menjaga kelancaran maupun distribusi bahan pokok khususnya minyak goreng agar tetap terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya stok awal sebanyak 30 ribu liter serta rencana penambahan jika diperlukan, Bulog memastikan pasokan minyak goreng di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berada dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Basarnas Jambi tangani 25 operasi SAR, cuaca ekstrim menjadi tantangan utama. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Hendri Kesuma dan Julio Valianza. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, berpendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menyapa Anda pastinya ya. Yang ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya, silakan saja pro dangdut dangdutan yuk. Ayo. Selamat siang pendengar, edisi 29 Mei 2026 ya, kita sapa dengan siapakah di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Citra.
0: Siang, dengan siapa ini?
1: Putra Dewa.
0: Apa kabar Bang?
1: Kabar alhamdulillah nih, dosis saya walaupun nih. Sebaliknya Mbak Citra, gue udah kabarnya sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Iya Mas.
1: Aku izin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama Bang Dewa, masih suasana lebaran ya?
1: Ya masih suasana lebaran ya.
0: Oke deh. Lagu apa nih?
1: Mau minta lagu nih, Beban Asmara nih, dari Dahlia.
0: Beban Asmara?
1: Iya.
0: Beban Asmara darinya siapa?
1: Dahlia.
0: Dahlia.
1: Dahlia, Iis Dahlia.
0: Itu lagu lama kan?
1: Iya, lagu lama.
0: Oke, special tune-nya siapa nih?
1: Ya, pertamanya saya salamnya buat Mbak Citra. Semoga Mbak Citra sehat selalu dalam menjalankan tugas sampai hadis. Oleh Allah SWT, amin. Salam juga nih buat kerekorei, kasudah kesawati selamat siang, semoga saya selalu. Salam juga nih buat dari Payaru nih, ada Putra Dana Bentok juga ini selamat siang. Pak Putrajo juga selamat siang, Woli yeah. juga selamat siang nih, Datuk Saku juga selamat siang, Putra Bunuhnya juga ada selamat siang.
0: Baik.
1: Bang Yusuf di Jambi nih, selamat siang Bang Yusuf. Ya, salam buat semua rekan-rekan PNRI di mana saja berada, dapat salam semua dari Terdewa.
0: Baik.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Citra.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita baru saja bergabung bersama Bang Dewa ya. Dan selanjutnya ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya di siang ini, ayo mari bergabung ya di 08 11 78 79 670, di 08 11 78 79 670. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di siang ini di Pro Dangdut Dangdutan yo. Ayo ayo, pastinya untuk Anda di kebersamaan di siang ini ya, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha nih pastinya, yang sudah banyak sekali ya mendapatkan daging korbannya. Mudah-mudahan

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, Bebrenger untuk bersama di edisi siang ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya, di 0811 78 79 670. Pendengar, kami sapa Anda untuk kebersamaan di siang ini, silakan saja 0811 78 79 670.

0: Nah, apa kabar untuk Anda di siang ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dengan cuaca yang lumayan terang di siang ini. Menyapa Anda pastinya yang ingin putarkan lagu-lagu dangdut. Silakan saja pendengar di 0811-7879-670 ya. Di 0811-7879-670, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan ingin bergabung, kita sapa pastinya untuk Anda semuanya ya. Akan kami putarkan lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu sesuai dengan permintaannya ya. Oke, di 0811-7879-670 untuk kebersamaan di siang ini. Selamat siang dan selamat beristirahat, selamat beraktivitas juga pastinya untuk Anda yang ada aktivitasnya ya. Dan kemana-mana tentunya hadir menemani dan menyapa Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ingin putarkan boleh, yang ingin bergabung boleh di 0811-7879-670. Halo, selamat siang, kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya,
1: adalah kita.
0: Oke, adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Judin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya, Mbak, siapa ini?
0: Ini dengan Citra.
1: Oh, Mbak Citra, salam kenal. Mbak Citra Wulandari ya, betul ya?
0: Kok betul, kok betul, kok tahu?
1: Iya, aku dengerin berita Mbak Citra tiap pagi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Udah subscribe dari Sungai Penuh, makanya tahu.
0: Ini
1: prioritasku loh ini Mbak Citra.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Boleh kan?
0: Apa?
1: Favorit aku, jadi aku mengidolakan Mbak Citra, boleh?
0: Boleh, dengan senang hati, waduh.
1: Kirain gak boleh.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang, lagu dangdutnya nih?
1: Udah disiapin atau pilih nih sendiri Mbak Citra?
0: Boleh lah, bebas deh.
1: Oh, bebas. Apa Devi Berlian?
0: Apa?
1: Pemberi Harapan Palsu.
0: Judulnya pemberi harapan palsu.
1: Iya, Devi Berlian.
0: Oke.
1: Iya.
0: Spesial untuknya siapa nih?
1: Salam buat semua pendengar Pro 1 Sungai Penuh. Selamat mendengarkan. Buat kru-krunya juga. Diwakili aja sama yang Mbak Citra ini yang lagi siaran. Salam kenal ya Mbak Citra.
0: Iya, salam kenal juga ya Bang.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Di sini.
1: Iya.
0: Iya, lumayan terang nih di sini nih, cerah di sini.
1: Oh, di sini mendung, baru selesai diguyur hujan.
0: Alhamdulillah ya, berkah ya.
1: Iya, senang banget aku hari ini bisa ngobrol langsung sama Mbak Citra. Biasanya cuma dengerin berita pagi aja.
0: Oh gitu, berarti sering ya dengar RR digitalnya ya, Sungai Penuh ya?
1: Bukan RR digital sih, mohon maaf Mbak Citra, cuman aplikasi online radio box sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi ada RR Sungai Penuhnya, terus satu Sungai Penuh gitu.
0: Oh oke okay deh. Iya, lagunya udah disiapkan nih, spesial untuknya siapa?
1: Buat Mbak Citra aja, Wulandari yang lagi siaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Nanti aku mau gabung, kalau ada paket telepon pasti aku akan gabung-gabung lagi sama Mbak Citra. Ternyata Mbak Citra siaran, aku pikir Mbak Citra cuma berita pagi aja, nggak siaran.
0: Enggak.
1: Iya,
0: siaran juga.
1: Iya, kirain cuma di berita pagi aja.
0: Enggak dong.
1: Iya, suaranya bagus banget nih Mbak Citra nih.
0: Gimana?
1: Suaranya bagus banget nih.
0: Masa sih?
1: Iya. Kok masa sih?
0: Masa sih, ya masa sih.
1: Ya, suaranya emang bagus gitu.
0: Oke, terima kasih Abang ya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal. Kabarnya sehat Mbak Citra?
0: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan nih?
0: Udah ya, dong, ya. Udah dong. Masih resep okay. Daging kah?
1: Iya. Tunggu dua pertanyaan terakhir. Sampai jam berapa nih Mbak Citra boleh tahu hari ini?
0: Hari ini tadi dari jam 10 sampai jam 15, jam 3 sore.
1: Oh, jam 3.
0: Satu jam lagi. Iya.
1: Terus terakhir nih, terakhir banget.
0: Apa?
1: Besok libur apa siaran?
0: Apa?
1: Besok libur apa siaran?
0: Oh, besok masih dinas pagi, besok jam 5 sampai jam 10.
1: Oh, pagi.
0: Iya, jam 5 subuh besok, setengah 5.
1: Iya, jadi pagi setelah itu libur ya, nanti malam lagi gitu.
0: Ah, betul. Gantian.
1: Berarti, iya, berarti nanti ketemu hari apa ya? Besok kan hari Sabtu ya,
0: ya.
1: Pagi ya. Minggu libur. Kalau Senin malam itu lagu apa? Daerah ya atau apa? Request lagu apa?
0: Kalau hari Senin lagu Kerinci, lagu daerah sini.
1: Oh, daerah ya.
0: Ya, daerah sini sih.
1: Iya, berarti kalau mau numpang-numpang cuman
0: boleh,
1: gabung
0: ya.
1: Aja enggak apa-apa kan.
0: Oke. Oke, baik ya, Bang ya. Oke, ada yang bergabung nih di belakang nih. Terima kasih ya.
1: Oh iya, oke, makasih Mbak Citra.
0: Ya.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, baik. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Amda Yusuf.
0: Oke, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, baik ini dengan...
0: Dengan Citra ini.
2: Mbak Citra, apa kabarnya Mbak Citra?
0: Baik-baik, alhamdulillah.
2: Cuaca di sana hujan ya?
0: Enggak, tapi enggak terang banget, enggak juga yang...
2: Ya sama di sini. Kalau tadi pagi hujan deras sekali.
0: Oh, di sini enggak.
2: Dari pukul 6:30
0: waduh. Enaknya di rumah aja ya kalau ya, enaknya di rumah aja ya kalau hujan kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Gak bisa kemana-mana.
2: Sampai pukul 11 siang baru reda, baru berhenti hujan gerimisnya ya.
0: Oke, mudah-mudahan berkah ya.
2: Ya mudah-mudahan sudah makan daging kurban, hewan kurban.
0: Oke, masih banyak daging kurbannya.
2: Ya kalau tidak adalah sedikit.
0: Adalah ya untuk makan beberapa hari ya. Oke.
2: Okay. Atau dua hari lah gitu kan.
0: Alhamdulillah. Ya, apa lagunya?
2: Apa ya, Terpesona dari Siri Devi.
0: Terpesona?
2: Iya, Terpesona dengan Trom RRI
0: Sungai Penuh. Oke, darinya Siri Devi.
2: Iya.
0: Baik.
2: Sekarang lagi viral Siri Devi.
0: Kenapa viral, kenapa?
2: Lagi viral-viralnya lagu-lagu
0: ya kan. Oh ya, ngikutin ya.
2: Iya, sering ke Palembang aku lihat.
0: Iya, memang orang Palembang.
2: Iya, orang Sumatera Selatan.
0: Iya, Prabumuli. Oke, ngikut ya.
2: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Citra. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Kemudian untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang. Nah, yang di Pro 1 tak bisa masuk aku ya, Pro 1 Jambi.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan Mbak Suci Rahayu, tak bisa masuk.
0: Enggak bisa masuk, jaringan kali, karena hujan di sana.
2: Iya, kalau kemarin tuh sudah beberapa hari yang lewat ya.
0: Enggak
2: bisa dimonitor dengan RRI digital. Tapi sekarang alhamdulillah bisa masuk. Monitor dengan RRI digital di Pro 1 Jambi dan Pro 4 Jambi.
0: Iya.
2: Ya, untungnya Mbak Citra, selamat ya, selamat bertugas. Minal aidin wal faizin. Ini masih lagi dalam suasana Lebaran
0: iya.
2: Idul Adha. Ya. Nah, bila ada tersilap kata ya,
0: saya
2: mohon maaf. Nah, mohon maaf lahir batin, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, pendengar ya, penelpon kita jauh-jauh nih ya. Oke, yang dekat sini mana nih? Kita sapa lagi deh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Para dangdut yuk.
0: Ayo. Iya, Bunda ya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Citra.
0: Sehat, iya sehat, alhamdulillah.
3: Minal aidin wal faizin, Mbak Citra.
0: Iya, sama-sama.
3: Sudah makan?
0: Udah.
3: lagunya Mbak Citra. Halo?
0: Iya, lanjut aja Bun.
3: Bagaikan disambar petir, kinerja.
0: Boleh.
3: Salamnya untuk Mbak Citra ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
3: Untuk yang barusan Abang Anda Yusuf.
0: Iya.
3: Untuk Abang Yusuf juga di Jambi, selamat siang, salam kenal dari Bunda ini Sungai Bungkal. Yang dulu tadi Mbak Citra.
0: Apa?
3: Yang pertama tadi.
0: Ya udah semuanya aja Bun, juga lupa nih orang jauh tadi.
3: Ya untuk Pak Derman juga.
0: Iya.
3: Selamat siang.
0: Oke.
3: Minal aidin Pak izin Pak Derman.
0: Iya.
3: Yalah ditunggu lagu ya Mbak Citra ya.
0: Iya iya iya.
3: Yalah selamat siang, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Oke, pendengar hadir, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan di edisi siaran hari ini ya di 02.11.78.79.670. Silakan saja 02.11.78.79.670 ya, nanti akan kita sapa lagi. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ada beberapa lagu dangdut untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki kelapa.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Berdengar kembali menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siang ini ya, untuk di lagu-lagu dangdutnya. Berdengar masih ada kebersamaan kita 30 menit lagi nih. Oke, di 0811 78 79 670, di 0811 78 79 670, kami sapa Anda yang ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di siang ini ya.

0: sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Iya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan di edisi hari ini. Nah, Brengar di pengunjung ya, tentunya kita putar ada dua tembang lagu sebagai penutup untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pastinya untuk Anda, jangan kemana-mana bersama kami di 96,7 MHz.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Bebrenger, tidak terasa kebersamaan untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan kami Melovika yang akan hadir menyapa Anda. Saya Citra Wulandari pamit undur diri, Bebrenger ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di 96,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melavika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua. Di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, kami hadir hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Mosaik Indonesia untuk sore hari ini kita hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya kita akan membahas terkait dengan meracik kebaikan dari adonan dan mengembangkan usaha donat dan juga kue untuk masa depan. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yaitu Kak Novia Karlina sebagai owner Donat Ku. Dan kita sapa dulu dengan Kak, panggilnya siapa ini? Kak Novia ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Novia.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan dari RRD untuk sore hari ini. Karena menarik sekali bahwasanya memang sebenarnya banyak sekali orang-orang yang istilahnya suka memasak. Tetapi ini kita gali dulu nih ceritanya gimana sampai hingga bisa buka usaha. Tapi sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak, silakan.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih banyak nih buat RRI Sungai Penuh sudah mengundang kami. Alhamdulillah menjadi kebanggaan untuk kami. Dan terkait dengan yang kami bikin itu tentang donat dan kue di alamat kami di Tanah Kampung.
0: Iya. Dan juga ini Kak Novia, udah berapa lama usaha ini nih berjalan?
1: Sebenarnya usaha kalau bolunya itu sekitaran tahun 2022. Kalau donat sekitar 2024. Ya, soalnya itu kan waktu bolu ini dulu tuh sebenarnya bukan mau jadi bisnis, sebenarnya
0: cuma untuk nyobain aja loh pertamanya ya.
1: Iya, kami itu bisnisnya itu pertamanya kan itu jualan baju di toko.
0: Iya.
1: Jadi ya kita namanya perempuan kan suka masak-masak kan.
0: Iya.
1: Kita masak untuk untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kita pas bikin, banyak yang kita bikin masak-masak. Pas bikin itu bolu.
0: Iya.
1: Ya, suami bilang, lah kok enak, katanya kan, kok enak. Mulai dari situlah kita mulai bikin bolu.
0: Iya.
1: Ya, namanya juga orang jiwa bisnis kan. Iya. Jadi malamnya tuh mulailah pikiran, gimana ya, bagusnya aku jual aja lah.
0: Iya, kan, ini udah ada kesempatan nih.
1: Iya, didukung juga lah sama suami kan, udah bilang enak kan. Nah, itu makanya kalau ada suami-suami di luar sana tuh kalau mau nyuruh itu nyuruh otak bisnis itu istrinya yang apa kan, harusnya dipuji-puji lah dulu.
0: Biar semangat buka usahanya gitu.
1: Biar semangat.
0: Iya.
1: Jadinya ya harusnya kayak gitu kita bikin. Kata suami kan, soalnya belum pernah nyobain kalau bolu kan sering kita makan tuh
0: agak seret gitu rasanya.
1: Kalau yang ini kok agak lembut
0: iya,
1: ya moist dalamnya. Itu kita coba aja kita jualan. Mulainya sekitar 2022. Itu mulai awalnya tuh ya belum ada yang tahu kan.
0: Iya.
1: Kita baru mulai.
0: Baru dari mulut ke mulut paling.
1: Orang juga belum pernah nyoba kan. Ya udah yang penting terus kita posting kata kata suami kan. Terus posting. Kadang kan kita kan jualan baju.
0: Iya.
1: Ada pelanggan yang datang. Kan kita potong-potong tuh kuenya kan. Biar dicicipin.
0: Oh, isinya ada testernya dulu gitu. Iya.
1: Iya, supaya orang tahu kan kalau kita tuh enak kuenya kayak gitu. Jadi kita suruh itu mana pelanggan yang datang beli baju, kita suruh cicipin. Nah, ayo cicipin ini kue. Kalau tertarik silakan dipesan kayak gitu.
0: Iya.
1: Dulu.
0: Berarti karena memang awalnya memang udah buka usaha, tapi usaha jualan baju. Tapi karena memang udah dicobain masak, karena memang kita perempuan memang hobi masak dan suka masak juga. Jadi istilahnya dicobain ke suami dulu nih. Kalau suami memang kayaknya menyukai, kenapa tidak ya? Karena memang kayak gini Kak, kalau misalnya kita masak sesuatu, kalau kita udah menyukai masakan kita, pastinya orang juga suka dengan masakan kita gitu. Iya. Dan juga ini bahwasanya kan ini usahanya pasti banyak tantangannya nih.
1: Iya.
0: Tantangan terbesar Kakak saat memulai, awal mulai usaha, dan juga bagaimana Kakak untuk mengatasinya?
1: Memulai usaha tentunya banyak sekali lah tantangannya. Mulai dari kita rasanya kan, kalau tentang bolu kita udah pas kan rasanya, apalagi kalau donat ini baru sebenarnya. 2024 kita mulainya. Dari mulai jualan bolu itu kan tertarik lagi itu.
0: Iya. Karena kenapa enggak buka yang lain gitu ya.
1: Bagusnya ada produk lain lagi.
0: Iya, benar-benar gitu.
1: Jadi waktu itu aku tuh enggak tahu bikin donat. Awalnya tuh bikin donat itu keras.
0: Iya, karena memang mungkin belum dapat formula yang bagus gitu
1: belum,
0: ya.
1: Emang enggak ada tahu tentang donat waktu itu.
0: Jadi istilahnya masaknya memang awalnya memang autodidak atau gimana?
1: Waktu itu kan karena kita ambisi kita ingin buka usaha kayak gitu, mau nambah dari bolu, mau nambah lagi ke donat atau kue yang lain.
0: Mau mengembangkan lagi.
1: Berambisi mau bikin donat lagi. Gimana lah caranya? Hari pertama bikin keras. Hari kedua ditambah lagi airnya lah kelembean. Aduh,
0: jadi
1: gimana
0: istilahnya
1: ini?
0: Memang formula dari awal memang dicoba-coba dulu. Awal pertama keras, terus juga akhirnya pelan-pelan juga udah lebih baik lagi. Benar.
1: Jadi udah lama-lama terbuka. Itu kan kita pakai media sosial kan?
0: Iya benar-benar.
1: Jadi ada lewat itu untuk daftar itu nggak kayak daftar, tapi kayak orang konten kreator.
0: Iya.
1: Tapi pas isinya dalam tuh kalau mau gimana ya, mau
0: pelatihan ya kayaknya.
1: Mau pelatihan.
0: Okay.
1: Langsung ke WA katanya.
0: Okay,
1: kan.
0: Oke, siap.
1: Jadi ini kayaknya bagus.
0: Ikut pelatihan itu.
1: Ingin mencoba kayaknya. Udah diambil nomor WA-nya kan? Udah diambil nomor WA? Langsung di WA. Itu cara-cara bikin donat, pokoknya sejenisnya burger lah kayak gimana. Udah dikasih tahu dalam itu kan.
0: Iya, karena AI ya. Udah keren kita, sekarang. Iya, benar.
1: Kita disuruh bayar sekitaran 100 kalau tidak salah. 100. Pelatihannya selama 2 bulan.

0: Nya tuh emang langsung orang itu nengok kita bikin.
1: Iya.
0: Jadi selama 2 bulan itu emang berambisi, emang mau bikin harus tahu.
1: Bisa, harus tahu.
0: Jadinya bener-bener. Ya udah, pokoknya kalau mau bertanya dalam 2 bulan tuh harus sekitaran 2 bulan itu.
1: Oh, kalo, dalam masa pelatihan itu.
0: Iya. Iya. Kalau okay. Enggak, kalau lewat 2 bulan enggak boleh lagi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: habis masanya gitu ceritanya. Iya.
0: Mungkin yang orang itu kan mungkin udah kesal juga.
1: Karena kakak pertanya banyak pertanyaan.
0: Emang kesempatan.
1: Iya, kesempatan. Karena katanya tadi kan bahwasanya kalau pelatihan itu memang harus banyak bertanya juga.
0: Iya.
1: Biar kita enggak tersesat gitu.
0: Iya, kesempatan dalam 2 bulan ini harus bertanya.
1: Kan. Iya.
0: Jadi emang ditekuni selama 2 bulan. Udah 2 bulan akhirnya bisa. Udah bisa. Belum juga dijual tuh. Udah bisa.
1: Masih mengkonsumsi sendiri. Okay.
0: Masih nyoba-nyoba. Udah tuh udah nyampe 2 bulan ulang lagi bikin. Udah bisa kan? Tuh langsung aku bilang sama suami. Ayo kita ke pasar, aku bilang.
1: Mau beli alat.
0: Mau beli
1: bahannya.
0: Beli bahan topping-topping. Emang udah bisa,
1: nggak ada keyakinan.
0: Iya. Emang udah bisa, bisa. Udah langsung pergi beli bahannya kan. Langsung, pokoknya topping-topping udah dibeli semuanya.
1: Udah dibeli semua.
0: Belum juga dijual.
1: Iya, masih nyicip sendiri.
0: Masih belajar-belajar bikin-bikin topping, gimana?
1: Iya, tapi adonannya sudah mulai-mulai agak membaik, agak baik ya.
0: Udah bagus. Karena itu udah ada
1: situ. Pelatihan tadi. Udah ada berapa
0: akhirnya
1: berapa
0: bisa
1: persennya, ya.
0: Dan udah kita mulai jualnya lagi
1: karena keyakinan tadi. Yang penting istilahnya mencoba dulu ya kak. Ya kalau untung ruginya itu belakangan aja kita mikirnya, karena memang kalau misalnya usaha ini kalau nggak punya keyakinan atau nggak konsisten bakalan berhenti di tengah jalan juga.
0: Ya ini alhamdulillah udah lama lah. Termasuk udah lama, walaupun kita ngambilnya sedikit-sedikit. Kalau aku nengok orang kalau jualannya tuh ya lebih mahal dari kami.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu yang penting ambilnya sedikit-sedikit, yang lancar.
1: Iya, itu pepatah orang Cina katanya, Kak.
0: Kalau
1: ya walaupun
0: biar dikit-dikit.
1: Iya, biar dikit-dikit nanti jadi bukit gitu. Benar-benar. Karena ini kan bahwasanya Kakak awal pertamanya masak ini ya, kue aja dulu. Ini Kakak autodidak atau memang belajar dari awal bikin kue atau gimana?
0: Kue, kalau kue tuh emang dari turun temurun sih.
1: Oh, dari orang tua dulu.
0: Tapi waktu sama orang tua tuh nggak kayak gitu rasanya.
1: Berbeda.
0: Jadi, itu makanya
1: dia kalau karena gini loh kak, karena memang setiap tangan orang itu kan berbeda-beda tuh.
0: Jadi pas bikin waktu dulu tuh bikinnya tuh terlalu banyak campuran bahan.
1: Oh iya.
0: Yang kalau punya kami itu.
1: Jadi yang penting pas aja gitu.
0: Iya, pas aja.
1: Iya.
0: Mungkin kalau orang dulu tuh cuman masukkan ini.
1: Enggak,
0: ini ya.
1: Enggak ada pakai timbangan. Kalau zaman sekarang kan misalnya ini berapa maunya berapa kilo misalnya gitu ya kan. Iya.
0: Ini itu kadang mikir juga dari mana dapat resepnya. Mungkin dari diri sendiri.
1: Dari sendiri.
0: Soalnya yang dulu karena, beda sama yang sekarang.
1: Karena memang menyenangi. Jadi kalau menyenangi itu sesuatu yang kita senangi itu mungkin pada akhirnya kita udah tahu nih enggak perlu pakai resep-resep dan bahan-bahan apa lagi, udah di luar kepala aja gitu ya Kak ya. Iya. Dan juga ini kan bahwasanya mengembangkan produk ya dari yang awalnya sederhana menjadi beragam varian seperti sekarang ini. Gimana sih tantangannya kakak udah dari kue tadi ke donat lagi, terus sekarang ada produk baru lagi kayaknya, ada peyek juga kan, iya itu gimana kak?
0: Tantangannya ya banyak tantangannya, dari mulai rasa, apalagi dari cara pemasarannya,
1: benar.
0: Itu apalagi dari waktu mula-mula tuh susah sekali. Dari rasanya, ya kadang udah beda-beda kan, pertamanya kan beda-beda. Kita baru mulai bikin, kadang bagus jadinya, kadang ada yang kempes.
1: Ada yang kempes, ada yang enggak sesuai formulanya.
0: Kadang udah melimpah dia.
1: Iya benar-benar, dia harus ada kadar yang pas untuk istilahnya sama besar kuenya gitu kan.
0: Iya. Yang kedua, cara pemasarannya, kan orang-orang kan belum tahu. Apalagi kalau masalah kue kan orang masih mikir

0: apa enak apa enggak ya?
1: Iya. Meski itu takut orang pesennya, iya benar-benar.
0: Jadi caranya kita posting terus.
1: Iya.
0: Sampai orang
1: sampai orang muntah mungkin ya. Iya.
0: Kalau ada orang yang pesan di screenshot.
1: Iya.
0: Di posting.
1: Iya benar-benar. Itu jadi testimoni.
0: Iya. Biar orang tahu oh, ada orang yang pesan. Oh, iya. Banyak orang yang pesan.
1: Iya.
0: Sampai sekarang pun kayak gitu.
1: Iya.
0: Kalau ada orang yang pesan OTW ke sini, OTW ke situ. Akhirnya orang tahu. Oh, berarti banyak yang pesan sama dia.
1: Iya, berarti itu kuncinya loh pendengar ya. Bahwasanya kalau misalnya ingin banyak yang beli, paling tidak kalau misalnya 1-2 orang aja tuh yang pesan gitu, dijadiin testimoni aja ya kak ya. Benar-benar. Tapi pada awalnya, ini kan bahwasanya gue udah berjalan dengan lama, terus sekarang donat lagi, banyak nggak yang pesan sekarang kak?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Yang repeat order ya, atau gimana?
0: Apalagi Lebaran Idul Adha kemarin. Itu malahan banyak yang ditolak.
1: Karena
0: enggak sanggup lagi. Terlalu banyak. Kemarin tuh sempat bikin 100 berapa bolunya. Itu udah hampir kewalahan. Rasanya weh kayaknya aku enggak bakalan
1: bikin Idul Adha. Berarti ini istilahnya kakak udah ada pegawainya belum atau misalnya
0: belum,
1: kakak sendirian
0: masih
1: aja yang
0: masih dibantu sama suami.
1: Oh, masih berdua.
0: Tapi
1: gitu
0: kalau,
1: ya.
0: Tapi kalau untuk penjualan kami banyak reseller.
1: Oke, reseller
0: ada banyak. Ada grup resellernya tuh sekitaran 100 orang lah dalam grup itu, tapi yang aktifnya sekitar 40 orang.
1: Sedangkan jangan bilang 100 orang yang aktif, 40 orang aja yang aktif ya luar biasa juga. Enggak, kayaknya kembang kepis juga tangannya.
0: Mereka itu ikut posting. Jadi campur lah dalam itu kan kita banyak bisnisnya. Ada baju, ada kue-kue. Jadi dalam grup itu campur. Ada postingan baju, postingan kue-kue, donat itu masuk. Jadi reseller tuh yang jualan.
1: Iya, jadi kita cuma istilahnya nunggu orderan aja gitu. Iya.
0: Ya kami postingan juga di Facebook.
1: Iya, itu dua kali lipat dapatnya gitu.
0: Amin.
1: Tapi ini kak, bahwasanya udah ada sertifikatnya belum atau misalnya kepengurusan halal atau NIB atau seperti apa?
0: Udah kemarin dibikin itu. Emang dari Jambi.
1: Oke.
0: Yang datang. Kita bikin sekalian langsung kita bikin semuanya.
1: Oke.
0: Untuk kemarin tuh sekalian kita bikin semuanya. Niatnya tuh mau di taruh di minimarket.
1: Iya.
0: Cuman kayaknya ini aja udah enggak terurus.
1: Enggak kewalahan gitu ya. Apalagi minimarket.
0: Iya. Kalau insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan lah secepatnya udah bisa angkat karyawan ya, jadi bisa kita itu taruh di mana-mana.
1: Iya, dan juga ini bagaimana kakak mendapatkan inspirasi untuk menciptakan produk baru yang tidak hanya enak juga memiliki nilai yang value-nya gitu.
0: Iya, kita sekarang kan zaman udah maju ya.
1: Iya, iya benar-benar. Iya harus sering-sering pantau gitu ya.
0: Okay. Media sosial kita, apalagi kadang HP itu emang di tangan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi ada-ada terus kadang oh ada yang terbaru. Ada oh ini kita bikin ini lagi yuk.
1: Gitu. Iya.
0: Jadi kadang donat tuh ini ada toppingnya terbaru
1: cara bikinnya.
0: Ini kita bikin kayak gini ya, kayak gitu. Yeah. Jadi kita nengoknya di situ di media sosialnya. Kita nengok-nengok.
1: Istilahnya dilihat dulu apa sih perkembangan di luar sana yang memang istilahnya bisa menghasilkan value-nya yang luar biasa juga. Tapi ya, nantinya kakak akan mengembangkan itu lagi. Seperti donat ini kan sekarang udah banyak berkembang sekali. Bahwasanya sekarang donat enggak hanya pakai topping-topping aja, sekarang ada yang mochi donat lah, ada yang donat kaca-kaca lah gitu ya kan. Banyak sekali donatnya sekarang, apalagi kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mungkin bakalan ketertinggalan juga. Iya. Dan juga ini bagaimana cara kakak untuk menjaga kualitas produknya kakak agar selalu konsisten, terutama mungkin saat usaha baru mulai berkembang.
0: Kami itu kita bahan-bahannya itu kita emang menjaga kualitasnya. Misalnya seperti tepung atau kadang telur tuh kita nggak bisa beli telurnya Dari siapa, dari dekat-dekat sini. Kita tuh harus langsung dari peternaknya.
1: Oke.
0: Biar segar.
1: Iya.
0: Kadang tuh kita buka, udah kayak gini telurnya.
1: Ya, apalagi kalau udah ke tangan kedua atau ketiga gitu.
0: Jadi emang menjaga kualitas tepung, mentega, itu emang kita jaga. Supaya donatnya itu emang tetap kayak gitu rasanya.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Iya, kalau misalnya kalau misalnya bahan yang enggak ketemu di sini, apakah Kakak akan pesan?
0: Oh, ada. Ya. Kemarin kewalahan cari. Terpaksa pesan online.
1: Iya, terpaksa pesan online karena di sini enggak ada bahannya.
0: Iya. Lama nunggu sekitar semingguan nunggu pesan di Shopee.
1: Iya, pesan di Shopee dulu.
0: Di sini puas cari-cari enggak ada lagi bahannya, enggak ada.
1: Tapi enggak bisa diganti berarti.
0: Enggak bisa.
1: Bahannya. Kalau misalnya diganti mungkin beda rasanya.
0: Beda lagi. Rasanya.
1: Oh, oke, okay. Atau beda beda bentuknya
0: gitu. Walaupun kayak ragi, ragi kan banyak macam-macamnya.
1: Iya.
0: Kita itu harus ragi, emang ragi harus ragi itu yang dipakai.
1: Oh, oke. Okay.
0: Enggak bisa tukar-tukar. Huh? Misal kan banyak merek-merek ragi.
1: Iya,
0: kan?
1: Yang lain.
0: Enggak bisa kita tukar-tukar raginya.
1: Oke.
0: Okay. Emang harus satu ragi.
1: Emang harus itu barangnya.
0: Iya.
1: Kalaupun misalnya enggak ada, misalnya enggak ketemu di sini, Kakak pesan kan. Tapi kalau misalnya enggak juga ada di tempat pesan, terpaksa ditolak atau gimana nih?
0: Biasanya ada.
1: Iya, biasanya ada. Harus wajib ada kayaknya.
0: Iya, biasa. Dan kami juga kalau biasanya kan beli kalau yang seperti ragi itu belinya sekitaran agak banyak dikit.
1: Iya.
0: Agak banyak belinya.
1: Agak banyak belinya. Oke.
0: Okay. Ditengok lagi itu tanggal itu.
1: Tanggal expirednya lagi. Iya, benar-benar.
0: Kadang udah mau habis,
1: iya.
0: Kita makainya lama lagi. Jadi kalau masih lama kita beli sekitaran 3 dulu, 3 kotak.
1: Iya.
0: Jadi memang di stok dulu.
1: Oke, di stok dulu dan dilihat expirednya kapan gitu ya. Istilahnya yang penting bisa dipakai agak lama waktunya. Jadi bisa terpakailah barang-barang yang sudah kita pesan tadi. Dan juga ini kan bahwasannya ini kan Kakak mesen bikin kue. Tapi ada enggak yang mesen kue ulang tahun misalnya atau donatnya, donat untuk ulang tahunnya sekarang kan ada
0: nama.
1: Iya, bikin nama atau gimana? Iya.
0: Iya, tadi sempat bikin. Tadi ya kayak kita juga bikin yang pakai nama
1: kostum ya.
0: Pakai nama juga ada. Dan untuk kue untuk langsung cake ulang tahun tuh belum kayaknya.
1: Iya, masih harus mungkin, belajar lagi gitu ya kan.
0: Iya. Memang lagi proses belajar sekarang.
1: Okay. Ya, pokoknya harus ada jalan ke sana gitu. Benar.
0: Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah bisa terima
1: orderan kue ulang tahun.
0: Ya, lagi belajar memang udah bisa bikin Cuman kita menghiasnya itu.
1: Iya, masih ragu
0: gimana. Takut pelanggan kecewa nanti.
1: Iya, benar-benar.
0: Orang mintanya gambar kayak gini, kok kayak gini jadi.
1: Kok beda dari ekspektasinya. Iya, benar-benar.
0: Jadi lagi belajar itu sekarang. Iya.
1: Dan juga ini bahwasannya kan masalah promosi nih. Selama ini kan Kakak kita tahu bersama bahwasannya sekarang ini enggak bisa ketinggalan dengan zaman digital ya. Iya. Pastinya Kakak juga promosinya lewat digital. Terus gimana nih dengan tantangan digital saat sekarang ini? Kakak menerima orderan ataupun juga cara Kakak promosiin dagangan Kakak biar istilahnya semua orang terjangkau lah untuk membelinya.
0: Ya, sekarang semuanya anak kecil, dari kecil pun bener. Sampai dewasa
1: dari bayi aja ini udah bisa.
0: Bener. Jadi kita tuh jualan paling banyak tuh online.
1: Iya.
0: Kita jualan online. Cuman ya sekarang orang zamannya jualan ya. Jualan pun sudah banyak sekarang ya. Ini yang jualan donat pun banyak.
1: Iya. Banyak sekali.
0: Banyak. Jadi ya kita tetap mempertahankan kualitas kita. Dan dari segi harga kita di bawah yang lain. Ya karena apa? Karena memang udah gimana, kita udah bersaing kayak gitu.
1: Iya.
0: Bersaing udah yang jualan banyak, yang rasanya juga kayak gitu. Jadi kita harus lebih bagus kualitasnya dan harganya lebih terjangkau.
1: Lebih terjangkau, iya benar.
0: Lebih terjangkau harganya.
1: Iya, karena bahwasannya kita ketemu bersama, bahwasannya saat sekarang orang pengen tuh makanan enak, harga standar, yang murah di kantong, apalagi diskon mungkin ya. Banyak sekali mungkin para ibu-ibu di rumah dan juga mungkin pendengar ya yang inginnya makannya enak nih, kayaknya harganya berapa, tapi kalau udah mahal, wah agak sulit nih.
0: Agak apalagi sulit sekarang. Bener. Bareng-bareng udah mahal,
1: iya,
0: udah
1: bener.
0: Pada naik semuanya.
1: Mau tanya itu ya, karena bahan-bahan ini udah naik ya kan. Itu untuk penjualannya gimana? Apakah kakak masih mempertahankan dengan harga segitu? Atau ada hal-hal yang kakak kurangin misalnya porsinya atau gimana?
0: Sebenarnya sebelum lebaran kemarin, kita jualan donatnya itu 6-10.
1: Iya, 6-10, oke.
0: 6 buas, 6 pieces.
1: Ya kemarin perasaan ada lihat 10. Kotaknya sampai kosong-kosong itu tinggi-tinggi itu.
0: Iya. Jadi 6 pieces 10.000.
1: Iya.
0: Karena barang-barang sudah naik semuanya.
1: Mm-mm.
0: Mikir-mikir lagi kita gimana ini?
1: Iya.
0: Mau dinaikkan harganya.
1: Dikurangkan kecilnya donat enggak mungkin dia udah sebesar itu gitu ya kan.
0: Jadi gimana lah? Ya udahlah. Kita bikin 2.000, pokoknya 2.000 satu pieces.
1: Jadi standar aja gitu, ya benar-benar.
0: Jadi tetap 2.000 satu pieces, ke 10.000 biasanya kan 6. Kalau ambil enceran kan 2.000. Ini biarlah tetap 2.000.
1: Tetap 2.000.
0: Jadi kalau mau beli 10.000 ya 5.
1: Iya benar.
0: Itu pun udah tipis
1: sebenarnya. Tapi pada intinya semua masyarakat juga paham karena memang kita tahu perkembangan bahan sekarang ini karena mahal itu karena apa? Karena dolar juga naik, pasti bahannya bakalan mahal juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi pada intinya orang tahu juga harganya bakalan naik juga gitu ya. Tapi yang penting tidak mengurangkan istilahnya besarnya, enggak dikecilin donatnya gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang penting kualitas rasanya tetap.
1: Kualitas rasanya tetap dan bahan-bahannya juga tidak dikurangkan gitu. Iya. Dan juga karena waktu kita juga yang memisahkan Kak nih, enggak kerasa ceritanya asik sekali nih. Iya. Karena memang bahwasanya banyak sekali kita lihat bahwasanya usaha yang sama ya Kak ya, tentang terkait dengan donat dan kue. Terus bagaimana cara Kakak untuk mempertahankan rasa dari kuenya, terus rasa dari donatnya, biar ada juga pelanggan-pelanggan baru yang istilahnya melirik, ini enak nih makanannya gitu, gimana Kak?
0: Ya yang jelas kita kita kan ada buku. Dulu tuh emang gak ada itu catatannya, sekarang tuh emang berarti harus sekian, porsinya sekian, berarti tepungnya segini, berarti bahan-bahannya segini. Jadi memang harus tetap, kualitasnya harus tetap terjaga. Jadi biar orang tuh, oh lah kok donatnya udah beda rasanya.
1: Udah gak kayak beda kemarin lagi.
0: Kemarin enak kok, hari ini gak enak. Gak enak,
1: iya kan memang ya, ada. Karena gini loh, lihat perkembangan usaha, enggak ngejudge juga para pedagang yang ada di Sungai Penuh juga, bahwasanya memang kayak gini. Kalau dia udah ngerasa orang banyak membeli gitu, pada intinya udah banyak orang beli, jadi ada yang dikurang-kurangin gitu. Iya benar Kak. Tapi untuk Kakak sendiri sampai ke situ ya Kak?
0: Enggak, kita terus mempertahankan kualitas rasa, agar orang-orang tuh ya memang kayak gitu rasanya. Apalagi kayak bolu, ibu-ibu tuh udah pada tahu semuanya.
1: Iyalah.
0: Malahan ada yang nyaranin, Kak, dia tuh langganan kami. Kak, kakak tuh bagusnya jualan di pinggir jalan.
1: Iya.
0: Cobalah sewa ruko di pinggir jalan katanya.
1: Iya.
0: Kenapa? Rasa bolu kakak ini mirip betul sama yang
1: salah satu yang ada di situ.
0: Mirip gitu. Betul sama brownies yang ada, yang terkenal di Jambi katanya.
1: Iya gitu.
0: Mirip sekali. Bagus kakak tuh jualannya di pinggir jalan biar orang tahu.
1: Iya, buka toko di tepi-tepi jalan. Iya.
0: Cuma mikir juga.
1: Sewa rukunya. Terus harga.
0: Mudah-mudahan aku bilang, mudah-mudahan suatu saat bisa.
1: Iya, tapi pada intinya kalau dilihat kemarin dengan postingan kakak yang donatnya langsung habis sebanyak itu, tapi kayaknya itu bisa tercapai tuh kan.
0: Amin.
1: Iya. Dan juga ini kan bahwasanya terakhir Kak, mungkin apa sih harapan kakak ke depan terkait dengan usaha kakak? Nanti mungkin ada enggak sih kepikiran buka toko kue misalnya, atau juga mungkin merambah ke usaha lainnya, karena memang basicnya kakak kayaknya memang entrepreneur kan, mulai dari jual baju, terus jual kue, terus jual apa namanya donat lagi, terus banyak hal yang juga bisa menjadi value serba dijual. Iya, serba, serba dijual, asal bukan nyawa diri yang dijual. Benar-benar. Dan juga ini harapan kakak seperti apa, terus juga mungkin ada nggak apa pesan untuk teman-temannya ada di rumah yang ingin membuka usaha yang sama seperti kakak atau usaha lainnya, itu apa sih yang diperlukan biar usahanya bisa tetap berjalan gitu? Iya.
0: Ya, harapan kita ya semoga semakin lancar usahanya dan bisa itu
1: buka toko,
0: buka toko di pinggir jalan.
1: Iya, benar.
0: Ya itulah intinya kita mudah-mudahan bisa semakin berkembang, orang-orang juga semakin percaya sama produk kita, dan kualitasnya juga semakin terjaga dengan bolu atau donat. Jadi kita memang mudah-mudahan semakin terjaga kualitasnya yang kita bikin. Dan untuk pesan terutama untuk yang muda-muda,
1: yang muda-muda yang di rumah,
0: yang muda-muda yang baru bangun kayaknya,
1: baru membangun nih ya, benar.
0: Jangan takut untuk mencobanya, karena ya kalau takut gagal ya kapan kita harus
1: berhasil, iya, betul.
0: Berhasil.
1: Iya.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal ya ulangi lagi.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi waktu itu emang proses.
1: Iya.
0: Proses yang harus kita jalani untuk membangun pribadi kita dan membangun usaha kita.
1: Iya.
0: Nah, pasti berhasil kalau kita konsisten.
1: Yakin. Yakin aja gitu ya.
0: Kalau istilahnya konsisten,
1: jangan mikir-mikir dulu mau buka usaha apa gitu. Yang penting niatnya dulu deh. Kalau niatnya udah buka usaha, yang penting niat, terus juga modalnya ada. Terus juga jangan mikir gagal dulu. Coba dulu. Mana tahu awal-awal kita mencoba langsung jadi. Kan kita gak tahu rezekinya.
0: Kadang-kadang ada juga yang mikir, gimana ini mau buka ini. Ini modalnya cuma sedikit. Iya, dari yang sedikit itulah kita coba.
1: Iya.
0: Kalau biar langsung jadi bukit, banyak itu gimana mau coba?
1: Ada. Kalau langsung banyak itu gak modal namanya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya mulai dari dikit.
1: Iya, mulai dari dikit tadi. Misalnya kita mulai dari bawah dulu deh. Kayaknya misalnya mau buka seperti kakak usaha kue atau donat, kita sudah punya pengalaman untuk diusaha di bidang itu. Kenapa tidak kita mencoba turun lagi, istilahnya mencoba meyakini diri bahwasanya kita bisa seperti orang-orang kebanyakan gitu ya. Kita cobain dulu kalau makanan mah, kalau enak rasa di kita, kita makan pasti bakalan juga para pembeli kita juga merasa enak gitu makanan kita. Apalagi mungkin untuk jualan baju, sebenarnya sama aja ya kak ya. Yang penting keberanian aja sih.
0: Mulai dari keberanian.
1: Iya, mulai dari keberanian dulu. Jangan takut gagal gitu. Kalau masalah entrepreneur ini memang harus jiwa petangguh yang luar biasa. Jangan mikir untung rugi dulu. Kalau rugi itu udah biasa. Karena tidak ada yang lurus-lurus aja, kita udah jualan pengen
0: apalagi,
1: untung aja.
0: Apalagi makanan,
1: ya,
0: gak mungkin lah orang beli tiap hari orang makan itu kan gak mungkin.
1: Gak mungkin, pasti paling tidak itu hari ini ada, besok belum tentu gitu. Tapi istilahnya mempelajari lagi, mungkin kalau hari ini ada tapi besoknya gak ada, mungkin pelajari lagi apa sih dari treatment kita yang kemarin kurang gitu ya kak ya. Apa bahan yang kurang, apa yang apa, pastinya dipelajari terus ya kak. Oke, terima kasih banyak kak sudah meluangkan waktu untuk kebersamaan sore hari ini. Mungkin nanti ada produk lain yang ingin di-share di RRI, boleh. Nanti kita akan cerita lagi di balik kesuksesan kakak terkait dengan banyak produk juga yang dijualin. Bukan kue aja ini ceritanya, produk-produk terbaru gitu. Iya. Dan juga terima kasih buat pendengar semua, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi pembelajaran juga tentunya untuk Anda semua yang mau buka usaha. Yang penting yakin, konsisten dulu, jangan pikir-pikir, terus teruslah mencoba. Kalaupun gagal akhirnya harus dicoba lagi. Gagal tuh nggak hanya sekali pendengar, yang penting kita udah nyoba dulu. Kalau gagal coba treatment yang lain biar bisa nggak gagal lagi gitu. Iya, terima kasih banyak buat pendengar semua. Terima kasih juga buat kakak Novia Karmina sebagai owner Donat Q. Q atau Ku nih kak bacanya sebenarnya nih.
0: Sebenarnya itu Q itu nama anak Kaisar Ibra Atariski.
1: Iya, makanya
0: tapi
1: namanya
0: kalau,
1: itu ya.
0: kalau untuk umum Q aja.
1: Q aja, iya. Donat Q, donat aku. Benar-benar. Terima kasih banyak buat semuanya pendengar dimanapun berada. Jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda sesaat lagi. Tentunya untuk Anda kita akan bergabung bersama RRI Prosat Jami guna mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pilihan yang dari strategik lah katanya untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
1: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
0: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah katanya untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari desa itu, bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
1: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
2: Ini khas Pesawaran sulam jelujur. Sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
1: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manado menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade mengusulkan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani, dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh institusi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Maaf, kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana pelaksanaan program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Gantung diberikannya dari Pak Bupati, itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat akses penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan, kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
2: Ada yang mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan.

0: mendukung pengembangan kawasan lapas. Pati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
1: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawit, supaya mereka juga bisa ini.
0: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah, sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SPY Kanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait lakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan, sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai, serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona, agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita selanjutnya menuju RRI Palembang.

0: UMKM Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang, sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, mengatakan, Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini tambahan KHD belum tahu Kota Palembang akan melaksanakan program Gilisir yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang. Dan Alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan semua agar masyarakat Kota Palembang tahu ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Wisata dari Ampera Tourism Run, ternyata dibilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal, festival personal UMKM. Harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa memberikan untuk peringatan di lontong Kota Palembang ini dilaksanakan sederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat edukasi kepada masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jemaah Haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Data pada Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Pawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairusni Bilal Usman usia 67 tahun asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kloter PTH 19 meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah Arab Saudi 26 Mei dan Nasrullah Ismail Sabri usia 54 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tergabung dalam kloter PTH 24 meninggal dunia di Markas 70 Mina 27 Mei 2026 pukul 11.45 waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian, ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Setelah itu yang kembalinya dikembalikan, setelah itu mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan. Baru dua di disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di 3 lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 3 lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk 2 lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, 3 desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, 3 wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru 2 lokasi. Untuk 3 titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim PKP. Insyaallah, ya, untuk 2022, kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027, 3, ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin yang maksud tahap 2 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Repan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Tiba kita di akhir Warta Belajar Sumba dan berikut laporan dari RRI.

0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
1: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Untuk daerah lain kenapa enggak sih?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
3: Oke, kalau bibitnya sendiri dari mana?
2: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Mm-hmm. Itu. Nanti sumber benihnya ya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
3: Oke. Mm-hmm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
2: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Mm-hmm. Anggarannya.
3: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
2: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
3: Sekitar lagi ya?
2: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
3: Itu disalurkan ke kelompok petani?
2: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
3: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan Bu? Kira-kira ditargetkan?
2: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Mm-hmm. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. Oh, apa ya, November Desember, iya.
3: Berarti dari dinas memonitor?
2: Iya.
3: Atau seperti apa Bu?
2: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk verifikasi CPCL-nya. Hmm. Sampai tahap salurnya juga.
3: Oh.
2: Ditanam itu.
3: Kalau jenis kelapanya Bu?
2: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
3: Okay. Harapannya Bu dengan adanya program ini?
2: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini, kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
3: Itu yang diperlukan di tahun.
2: Iya.
1: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

0: wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Midoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang berlaku.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik pendengar, di mana saja yang berada tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penutup kebersamaan sore hari ini, semoga juga Anda semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sore hari ini. Dan masih bersama kami pendengar temani Anda semua tentunya di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ibu pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Ketasunggi, penuh kami pancar luaskan kembali RRI ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami, baik itu melalui aplikasi Android-nya RRI Digital dan juga tentunya dari rri.co.id, ataupun juga dapat Anda dengarkan melalui 96,7 MHz. Dan mengantarkan kita di 17.50 menit waktu Indonesia Barat, kami masih hibur Anda dengan lagu-lagu slow rock untuk Anda sore hari ini. Kali ini ada Rindu Serindu-Rindunya kita hadirkan untuk menemani istirahat sore hari Anda. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya banyak kami masih menemani Anda hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dengan berakhirnya Maligai di hari Air Mataku, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock. Kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengantarkan kita di informasi pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan grup azan maghrib untuk akan dihadirkan di 18.20 menit. Sebelumnya kita akan hadirkan selawat dulu terlebih dahulu untuk Anda semua tentunya, untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah lawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah peringatan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih. Terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kini-kini kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchakhom, sedangkan Noel Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde.

Jogja pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, untuk Anda yang masih bersama di 88,5 MHz dan juga berada sudah di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Nanti akan ada rekan Adi Putra tentunya akan menemani Anda di Jambi malam ini. Dan juga saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Muda Bermakna dan Berjodoh. Penulis naskah Yasmainer Bambang, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Teknik dan montase Irzal. Pengarah acara Sarki Esoski. Saudara pendengar, inilah Muda Bermakna dan Berjodoh.

0: Wah, pagi sekali kamu keluar, Indra.
1: Ya, namanya juga kita ini orang kecil. Jadi bawahan, orang baru lagi. Jadi kita harus rajin dan memperlihatkan dedikasi yang baik pada atasan kita, iya kan?
0: Enak ya, Indra. Kamu beruntung sudah bekerja. Dan kamu berhasil lulus mengikuti tes PNS waktu itu, kan?
1: Ya, alhamdulillah. Seperti harapanku, begitu selesai kuliah, aku bisa langsung kerja. Karena ayahku sudah sakit-sakitan dan ibuku juga sudah tua. Dan aku harus membantu dua orang adikku lagi.
0: Kita senasib, Indra. Hanya beda situasi saja. Di mana ayahku sudah tidak ada lagi. Aku hanya berdua ibuku saja. Ya, terpaksa aku juga ikut banting tulang membantu ibu mencari uang. Di samping itu, aku kan cuma tamat SMA. Paling juga ya mengambil upah jahitan.
1: Loh, itu kan juga kerja, nah. Yang penting kan usaha. Apapun bentuk usaha yang kita jalankan sudah merupakan suatu pekerjaan halal, iya kan? Ya, Tuhan pasti akan beri rezeki dari situ.
0: Iya, tapi kan beda sama aku, In. Pekerjaan kamu itu ya bisa menjamin masa depan.
1: Sama juga, Nana. Kamu juga bisa menjamin masa depan kamu, ya, asalkan gigih dalam bekerja. Dan hasilnya ditabung sedikit-sedikit, ya lama-lama kan bisa jadi lumayan. Juga jangan lupa ya, percaya diri serta bersyukur kepada Allah.
0: Doakan saja ya, In. Mudah-mudahan aku bisa untuk itu semua.
1: Oh ya, sepertinya kamu ingin pergi keluar ya. Barengan saja sama aku ya.
0: Ya, kebetulan aku memang mau keluar. Mau cari ya benang jahitan. Benang jahitanku kan sudah habis.
1: Oh ya, yuk saya antar. Kebetulan ini masih pagi. Aku juga belum telat nih.
0: Aduh, kok ngerepotin kamu, Indra?
1: Tidak apa-apa lah, nah. Kamu seperti baru kenal aku saja. Kita kan kenal sejak SMU dulu. Jadi ya, anggap saja kita masih sekolah seperti dulu. Berteman, ya kan?
0: Aha, kamu bisa saja. Yuk, nanti kamu telat lagi.
1: Ayo.

0: Rian, hari ini sudah siang. Cobalah lihat dan dengar kicau burung itu. Matahari pun sudah muncul. Kamu masih saja enak-enakan tidur. Ayo bangun.
1: Aduh, pagi-pagi ibu sudah berkicau seperti burung itu.
0: Hah? Apa? Pagi katamu? Rian, kapan kamu bisa seperti orang lain? Rajin, cerdas, dan mandiri, serta giat dan tekun bekerja.
1: Itu lagi sarapannya. Tak pernah berubah. Coba tukar, Bu. Jangan omelan terus sarapan pagi saya. Perut aku ini jadi kenyang. Mual nih dibikinnya.
0: Ya ampun, Rian. Kamu ini betul-betul tidak punya gairah hidup. Maunya tidur melulu. Coba, Rian. Bangun, mandi, dan cari kerja atau kegiatan.
1: Aduh, Bu. Memangnya ibu sudah bosan beri aku makan.
0: Rian. Seorang ibu itu tidak pernah berpikiran buruk seperti itu. Apalagi pada anaknya sendiri. Tapi sebaliknya, ibu ingin yang terbaik buat kebahagiaan putra-putrinya.
1: Abis pagi-pagi, bahkan setiap pagi ibu berceloteh terus. Nanti darah ibu bisa naik ke kepala. Bisa darah tinggi nanti, Bu.
0: Rian, jaga ucapan kamu.

0: Ya, kita ini kan hidup hanya sekali.
1: Iya.
0: Jadi, ya, harus bermakna.
1: Itu enak kamu bicara. Karena kamu sudah berhasil, maka kamu bisa berucap seperti itu, Win.
0: Berhasil atau tidaknya tergantung usaha, doa dan nasib, Rian. Dan kita tidak boleh menyerah pada nasib.
1: Indra, sekarang kamu tentu bisa bicara seperti itu kepadaku. Karena kamu kan memang sudah berhasil. Segala sesuatu kamu bisa dapatkan. Walaupun dulu kita sama-sama nakal waktu di SMU, tapi sekarang bedain.
0: Rian, untuk menuju keinginan itu kita harus berjuang. Ya, harus berjuang dulu. Dan kita tidak boleh terlalu memilih suatu pekerjaan selagi itu baik dan halal.
1: Memilih katamu. Tapi apa yang bisa kulakukan, In? Sudah hampir 3 tahun tamat SMU. Sampai kini aku masih menganggur. Menganggur, ibuku malah sudah bosan melihatku.
0: Maaf, Rian. Barangkali itu karena kamu tidak berusaha.
1: Tidak punya apa?
0: Ya, kamu selalu diam menunggu. Ya, menunggu uluran tangan dari orang lain. Kecuali kita sendiri meraih masa depan. Itu, Rian.
1: Iya sih. Habis otakku buntu untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan, In. Bagaimana ya?
0: Rian, kamu itu adalah temanku sejak kelas 1 SMA dulu. Kita berteman karib. Begitu juga Nana. Rasanya aku sangat prihatin melihat keadaanmu. Begitu juga keadaan Nana. Walau dia tidak mendapat tempat untuk bekerja di suatu pemerintahan atau swasta, tapi telah mencoba menyalurkan bakatnya melalui usaha. Ingat, Rian, kita harus memikirkan orang tua kita. Beliau sudah cukup tua dan berumur. Jadi tentunya dia ingin melihat anak-anaknya berhasil dan mandiri. Ayolah, ciptakan dan buat hidup ini indah.

0: Itu yang selalu ibu katakan padanya, nak. Tapi dia selalu tidak mau menanggapi nasihat ibu. Bahkan dia selalu sensitif.
1: Bu, kami kan sudah cukup lama berteman dan selalu bersama. Jadi aku dan Indra ingin mengajak Rian berkumpul serta bertukar pikiran. Ya, sudah cukup lama juga kami tidak jumpa. Dan lagi Rian cukup pintar di antara kami bertiga.
0: Itulah, nak. Sekarang malah dia yang mogok. Tak ada kemajuan sedikit pun.
1: Mungkin ibu perlu lebih sabar lagi, Bu. Karena semua itu kan butuh proses dan waktu.
0: Entahlah, Nana. Selama ini kerjanya kalau malam tidur, ya kalau siang keluyuran. Ya, alhamdulillah dia belum pernah melakukan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Jadi ibu masih punya harapan padanya.
1: Iya, Bu. Ibu tidak boleh pesimis dan putus asa. Ibu harus bersabar menghadapi anak seperti Rian. Apalagi dia juga kan punya bakat terpendam, punya potensi seperti perbengkelan dan juga elektronik. Iya kan, Bu? Jadi maksud saya, doa dan kesabaran ibu juga mendorong semangat Rian, Bu.

0: aku ada teman yang buka bengkel motor dan mobil. Nah, bagaimana untuk sementara kamu kukenalkan dan bekerja di situ? Nanti bila ada pekerjaan yang lebih tepat, kamu bisa mengundurkan diri. Yang penting kamu sudah mendapat pengalaman bekerja.
1: Ah, entah lain. Akan coba kupikirkan dulu. Sebab kalau cuma setengah-setengah, ya akhirnya kan sama saja.
0: Rian, aku yakin kamu pasti bisa. Yang penting kamu jangan ragu-ragu dan takut bergelimang dengan oli-oli yang kotor. Karena aku telah coba itu semua. Dari situlah aku menimba pengalaman dan akhirnya setelah aku mendapatkan pekerjaan lain, ya, aku mengundurkan diri. Tapi sekarang aku juga sudah bisa memperbaiki kendaraan sendiri. Tentunya dengan pengalaman yang ada, yang ku dapatkan dulu, apalagi kamu ya, karena kamu sangat pintar di bidang perbengkelan, iya kan?
1: Apa kamu yakin temanmu itu bersedia dan mau menerima aku bekerja di situ, In?
0: Ya, aku jamin, Rian. Percayalah, cobalah dulu. Dan bila ada informasi di bidang lain yang lebih baik, akan tetap kukabarkan padamu. Agar hari-harimu tidak membosankan.

0: Rian, apa kata ibu? Semua sudah kamu rasakan dan coba. Sekarang, kamu ibu lihat lebih bergairah dan sehat, tidak loyo. Tubuhmu juga mulai tegap dan berimbang. Itu karena kerja, Rian. Coba dari dulu begitu, kan tinggal enak kamu.
1: Ibu benar, Nana juga benar, dan Indra benar juga, Bu. Semuanya baik dan memperhatikan aku. Rasanya bahagia punya teman-teman dekat seperti ini. Wah, bukan main.
0: Ya, cuma kerjanya jangan terlalu berlebihan ya, Rian. Harus ada waktu istirahat.
1: Ah, iya, Bu.
0: Pekan lalu, Nana dan Indra ngajak kamu wisata keluar kota. Malah kamu sibuk mengerjakan mobil langganan kamu.
1: Habis, tanggung, Bu. Orang itu kan ngecat dan turun mesin. Katanya mau dipakai pulang kampung. Sebenarnya karyawanku nyuruh aku istirahat dan biar mereka sendiri yang kerja. Tetapi kan aku tidak tega. Masa mentang-mentang dijadikan staf ahli oleh bos, malah melunjak. Kan gak bagus, Bu.
0: Ya, gak apa-apa, Rian. Tapi kamu harus ingat ya, jangan terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Ya, sebaiknya dari sekarang bolehlah kamu melirik-lirik gadis-gadis lain.
1: Tuh kan, Ibu, ujung-ujungnya ke sono. Pembicaraannya ke gadis-gadis.
0: Ya, gak apa-apa kan, Rian. Atau kamu masih berharap kerja lain seperti Indra yang cukup menjamin?
1: Ah, Bu, sebenarnya semua pekerjaan itu bisa menjamin masa depan kita, Bu. Yang penting kegigihan dan ketekunan, serta kita harus percaya diri. Itu kan yang pernah Ibu ajarkan dan tuturkan pada Rian, iya kan? Jaminan itu relatif, Bu. Tergantung kita pandai atau tidak mengaturnya, iya kan?
0: Ibu. Bagus kalau begitu. Lupa, oh ya, Rian, ya, Ibu lihat temanmu Nana itu manis juga ya.
1: Oh, iya.
0: Katanya dia teman dekat waktu sekolah dulu sama kamu.
1: Lu.
0: Sepertinya ya Nana itu juga belum punya calon loh, Rian.
1: Bu, Ibu, cerita Ibu ini mau menjodohkan aku dengan Nana nih. Nana memang cantik, lebih muda daripada saya dan juga Indra, Bu. Tapi mana mungkin Nana saya jadikan pilihan untuk pasangan hidup aku ini, Bu, Rian ini.
0: Ya, mungkin saja, Rian. Atau jangan-jangan kamu bersaing dengan Indra untuk mendapatkan Nana, iya kan?
1: Ibu, ini macam-macam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini dia. Baru disebut-sebut namanya muncul tuh orangnya. Ayo sekalian sarapan yuk. Tumben kalian berdua kemari.
3: Wah, nasi goreng ini kelihatannya.
1: Iya, nasi goreng.
3: Nasi goreng spesial nampaknya, Bu ya. Ini pasti enak. Ibu yang masak, Ibu ya?
1: Gak usah basa-basi lagi lah. Ambil piring tuh, langsung makan. Nah, kamu Nana, minta piring sama ibu. Ayo, makan sini, makan. Jangan malu-malu.
2: Terima kasih, Rian. Ya, kebetulan ya aku habis makan. Jadi masih kenyang.
1: Jangan begitu dong.
2: Ya, biar Indra saja yang ikut makan, iya kan?
1: Indra belum makan ya dari tadi ya?
3: Wah,
1: kebetulan ini In.
3: Begini, selera dan nafsu cewek ini kan lebih kecil dari kita-kita, Rian.
1: Betul, terselubung.
3: Kalau
1: nafsunya
3: kita
1: terselubung.
3: Meski sudah kenyang, tetap mau makan. Apalagi melihat yang enak-enak
1: nasi goreng
3: ini. Apalagi
1: bikinan lezat, ibu ya. Ini kan. termasuk soal cewek kan?
3: Betul.
0: Wah, ibu lihat kalian bahagia sekali nih bertiga.
1: Teman lama, Bu.
0: Mudah, cerah, dan bersemangat. Tapi yang lebih penting lagi adalah mudah bermakna loh.
3: Iya, Bu. Bahkan kedatangan kami juga ada maknanya, Bu.
0: Apa itu?
3: Kami mau memberitahu pada ibu dan merangsang Rian ikut nyusul kami nih, Bu. Ya, kami mau menikah bulan depan, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Kalian berdua yang menikah? Atau masing-masing berjodoh lain?
3: Ya, kami berdua, Bu. Barangkali kami memang sudah berjodoh, Bu.

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Mudah Bermakna dan Berjodoh. Penulis naskah Yasminar Bambang dengan para pelaku Rahman Amir, Rita Anggreni, Sumarsono dan Yasminar Bambang.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah Ngapo Macam Tu. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Ngapo Macam Tu.

0: Saya tak mau, bang.
1: Ngapa?
0: Saya nak balik.
1: Kau kok jangan bengak amat. Malu saya dengan ayu kau tu. Macam orang tak tahu nan elok baik kau kok.
0: Terserah, bang. Pokoknya saya nak balik ke dusun. Elok saya motong parah atau beladang di Sungai Bengkal sana. Daripada saya di kota Jambi kok. Bingung saya, bang. Tak tahu nak digawein.
1: Kau aning cakap abang kau dulu.
0: Entahlah.
1: Kalau kau di siko, kau bisa sekolah. Isi tidak-tidaknya tamat SMA lagi, kau bisa kuliah. Nah, masuk Unja atau YIN, sekolah agama tu, atau di mana bae, kan
0: da,
1: macam
0: bang,
1: itu.
0: Tak, saya tak tukang ni lah. Saya biarlah tamat SMP be, bang. Kasihan mak di rumah, bang. Dia dewean, tak kati orang awaninya. Biarlah saya balik ke dusun saya.
1: Kau kok pula banyak yang pikir dengan kau tu. Mak tu lah nyuruh kau ke Jambi kau, tahu tak kau? Mak juga senang kau tu sekolah. Sehingga kau tu menjadi anak kebanggaannya. Nah, kelagi dengan orang dusun. Senang hati mak kau tu kan? Kau tengoklah Teh Limah tu. Jadi bidan desa. Tak macam itu. Atau Yuk Salamah. Nak bekerja di kantor bupati tu. Nah gini tu ha. Jantan betina mencari gawe nan bagus itu maksud saya tu.
0: Tapi saya dak bisa, bang.
1: Ngapo?
0: Saya merasa asing hidup di kota ko, bang. Dak tentu saya siko apo ko.
1: Ini lama-lama juga biasa kelagi kau tu. Ayo kau situ tu idak akan nyuguh kau tu begawe banyak dan penting kau tu mau sekolah.
0: Tapi saya dari kecil dak biasa tinggal dengan orang, bang. Cuma dengan mak dan almarhum ayah itulah saya tinggal. Bingung saya tinggal dengan orang lain kok, bang.
1: Aku kok wang kata kau tu juga. Aku kok abang kandung kau dan Yuk Siti tu bini aku. Kakak ipar kau.
0: Iya, saya bingung.
1: Tidak pula dia tu nganggap kau tu orang lain. Sebab dari kecil kau tu juga suka main di rumahnya. Dengan adiknya si Mimi tu. Kau tengok Mimi tu. Kecil-kecil kahwin, apa kesudahannya? Makanya Yuk Siti tu punya harapan ke kau tu lah. Baiklah, ya, supaya jadi orang pintar kau tu. Ngerti tak kau tu?
0: Tapi bang, saya tak bisa lama-lama ningali dusun kita ko.
2: Windu dusun atau windu sesole tu tunangan iyo tu. Budak kalau dari kecil tahu jantan, ala tahu jantan susah buatnya.
3: Entahlah bang. Cobalah bang nasihati si Ani tu. Sejak ayahnya meninggal tu, macamnya tu kehilangan keseimbangan bae, bang.
2: Aku ko sebagai paman, ya pamannya sebenarnya naklah nasihati dia tu. Anak kau tu lehal, ya. Tapi kadang tu anak-anak kau dan nak dia ngan yang cakap uaknya, dia tu merasa ayah dan maknya tu lah yang dipercayanya. Contohnya baik ya. Cakap abangnya si Saman tu dak diturutnya.
3: Dak juga macam tu, bang. Ani tu merasa tergamang, bang, ditinggal di rumah baru yang bukan rumah tuo, macam rumah tempat dia lahir dan besar tu, bang.
2: Yo.
3: Dari dulu saya tahu nian tu, bang. Dak biasa tidur di rumah orang tu dia tu, bang.
2: Kalau iko kan nak sekolah leh. Dia kena sekolah. Tengok anak orang lain tu. Aduh, nak sampai keluar dari Jambi ko nyari kuliah, nak pergi kuliah juga kan. Tinggallah sama-sama dengan kanti atau dewean juga aduh. Di kamar kos ya. Belajar, cuba belajar berani.
3: Abang ko macam dak

0: belakang dikit mas tonya tuh.
1: Itulah bang, baru 3 hari bedo di Jambi nyo sibuk nak balik. Minta antar sama abang sama itu siapa tuh samane tuh bang.
0: Yo.
1: Nah, senggo Siti Ayunya tuh kebingungan bang, tiap malam nangis bedo bang.
0: Baik, memang dasar nangis sandar bedo tuh. Lolo dia tuh. Ah, itulah kalau tiap hari yo aduh di ketiak emak begawenyo ah di mano sama dengan si itu tinggal di Jambi itu ah itulah macamnya gawenyo dia tuh akhirnya
1: kalau dak salah tuh di Mayang Mengurai tuh bang.
0: Ah, kan dak jauhnya dak di kota tuh.
1: Awak kolom go nengok di sano bang itu bang.
0: Ah, di Mayang kula kan kata saya di tengah kota kok rame tuh. Nah, banyak hiburan lu pergi sualayan ada di sana dan orang apa nama berjualan macam-macam macam-macam kuliner masakan apa nama kata orang tu di sana tu bahkan air mancur juga ada kan apa lagi ada juga tu kalau kita pergi siang sana tu nengoknya yang tu lah habislah waktu kita di sana. Nah apa hal itu budak tu macam tu nampaknya yo senang bergelap-gelap macam di tempat kita kok. Hai, di sela-sela kebun karet dan kebun apa namo?
1: Kebun sawit.
0: Kebun sawit itu.
1: Ayo.
0: Nan dia ndak tu. Hanya dak tahu nian kemajuan zaman model kini itu. Macam katak bawa tempurung be. Mana dia nya tu?
1: Ado di kamar itu, Bang.
0: Masuk di kamar.
1: Iyo, itulah Bang, tadi habis makan, atu masuk kamar, entah apo yang dibuat itu, Bang.
0: Panggil dia tu, panggil dia tu, biar dia tu saya ajak bercakap. Bercakap dikit be dengan dia, pak tahu juga dia tu.
1: Ani, kau ada paman kau nak bercakap ni. Astagfirullah. Teduk ngorok budak kau.

0: Iya. Apa gi nak saya buat Pak Teh? Pikiran saya cuma nak nulung mak. Kan mak tu lah tua, Pak Teh.
1: Ani, ani. Nak kau tu ado Pak Ti dan Mak Ti tu, Mak Ti kau yang apa ngawi ninyo di siko. Urusan kau sekolah ya supaya mak kau tu senang untuk kehidupan dan hari depan kau kelak. Nah, kami nan tua-tua ikut. Dah lama lagi hidup. Nah, itu apa? Kalau dah lama hidup lagi, mati ya tinya kan? Nah, kalau kau pintar, kan ado nan membuat hidup kau tu berarti lagi di masa depan kau tu.
0: Tapi Pak Teh.
1: Apa? Apa kau nak kahwin lah? Dengan si tu, Saleh tu. Kau nak sama pula dengan gadis-gadis dusun lainnya tu. Kecil-kecil kahwin. Sudah tu nyesal lahirnya cerai. Ya. Anak Pak Ti jantan ke loe. Mak jaga loe kan. Makonyo Pak Ti ko nak nyekolai galonyo. Macam anak pamanan jantan lain tu ni.
0: Saya tak nak kahwin nak Pak Ti.
1: Ayo.
0: Soleh kan lah pergi begawe ke Batan sano. Jadi lama lagi kami mungkin kami ketemu.
1: Itu kalau jodoh tu kan kamu bertemu lah esok tu. Dak ke mana pergi Nah makonyo gunakanlah waktu kau tu ya dengan baik untuk melanjutkan sekolah tu ani. Paham kau?
0: Saya tu ibu Pak Teh.
2: Apa pula kau ibu?
0: Tu dewek di dusun Pak Teh.
1: Iya.
0: Dan lagi saya rasanya enak hidup di dusun be ketimpang di kota. Kau bingung saya kau Pak Teh.
1: Cinta nian kau dengan dusun itu.
0: Iya.
1: Memangnya sebenarnya elok lah kalau kau cinta dengan dusun tu. Dusun tempat-tempat kau lahir dah.
0: Iya.
1: Tapi wujudkan juga kecintaan kau tu pada mak kau. Pada dusun kau tu dengan jalan pun menjadi orang pintar. Itu yang harus disinto. Nah setelah pintar kau balik ke siko. Kau terapkan ilmu kau di dusun tu lagi kan. Itu nan elok.
3: Iyo nak. Mak dah apa-apa. Kau baliklah sekali setahun atau sekali dua tahun. Mak kau tak apa-apa.
1: Tak usah nak sekali

0: Sekali dua bulan, bisa kau balik. Atau sekali sebulan, kalau ada hari libur, dua hari, kau bisa sampai. Berapalah jauh Sungai Bengkal dengan Kota Jambi tu? Paling-paling 4 jam sampailah bermobil.
1: Ayah kau juga entah nak meninggal, dia mesan kau jangan putus sekolah. Ha, baginya tu macam abang kau Saman tu, atau macam anak-anak Pak T kau tu sekolah tinggi. Kini dah ada halangan jantan betino untuk sekolah tinggi.
0: Iyalah, pendidikan itu akan merubah ya, akan merubah hidup kau esok tu. Jangan cuma bergasak kasak kusuk kasak kusuk di dusun kau baik. Tahu kau?
1: Besok Bang Saman kau tu balik ke dusun kau. Ado nak diambilnya. Dia nyakap yuk Siti kau tu mesan nyuruh ngajak kau.
2: Tapi bulan depan kan nak masuk puasa, Mak.
0: Masih lama, akhir bulan Juni baru bulan Ramadan tu tiba. Bisa kau balik tu nyambut bulan Ramadan tu di dusun kau. Sebab orang sekolah bakal pray juga. Apa namanya, ada hari raya pun banyak pray-nya tu. Beladaslah kau tu di dusun kau.
1: Macam mana kau? Tak nak.

0: Ngapo kau nangis? Abangku cuma bertanya baik. Kebetulan pendaftaran baru di sekolahku ni. Ngapo pula nangis?
1: Ngapo nak beyo ni nyuruh saya pergi dari dusunku? Apa mak nampak tek? Tak senang dengan saya kau.
0: Astagfirullahalazim ni. Jangan bercakap macam tu. Kelagi dianing mak dan pak teh tu, mereka tu jadi ibu kelagi. Kau kok macam mana?
1: Ani takut tinggal di Jambi kok, pak teh. Ani takut mak sekolah di sana.
0: Ngapa pula takut? Kau kok macam nengok antu baik. Kau senang kelagi kau tu dapat kawan baru, bisa diajak jalan-jalan. Aini ni.
1: Kata Rati, orang kota tu jahat-jahat, Pak Teh. Sombong-sombong. Kalau kita dari dusun, suka diejeknya, diketawainya. Dan dibuat macam-macam lah orang, Pak Teh. Saya takut.
0: Dari mana pula dia tu tahu? Keluar dari dusun kau baik tak pernah ngarang-ngarang baik dia tu. Paling nak nakuti kau tu supaya kau tu tak mau ke kota. Nak modohi kau tu, tahu tak kau tu?
1: Tapi yo kan bang, macam nonton di film di TV-TV tu.
0: Ngapo?
1: Saya ingin jahat-jahat di kanti
0: Ani, kalau nak nonton, cari dan pilih film yang benar-benar dah mendidik. Jangan terbawa yang idak-idak. Kita kolom dijalani, jangan nak mengiung-ngiung bayi dulu. Ay, kau kocam anu lah kau koni. Elok kau tu cuba dulu. Kalau memang tak betah atau dado enak di sana tu, kau boleh balik. Selesai gawe tu.
1: Ay, sekolah di mana sayo bang? Jauh dak dari siko?
0: Nih, di tempat abang tu ha, di Mayang tu ha. Sekolah banyak. Nak negeri, nak swasta atau nak sekolah agama pun ado di sana tu. Kau nak masuk man? Ha. Aliyah atau yang lain-lain. Kelagi apa anta kau tu ke sana? Sebab abang tengok kau tu pade kalau agama ko, dan sekolah agama memang cocok nian untuk menjaga iman kita ko ni. Dia tu setarap dengan SRTA sederajat. Hatu maksud abang tu. Ai kau ko payahnya pula.
1: Hai, tengoklah bang. Asak jangan saya jadi tak nyaman be. Saya bakal makan hati ke gek?
0: Ani. Nyaman atau tidak nyaman tu tergantung pada kita lah ni. Baik tidak baiknya orang kita ko, kita juga tergantung kita juga apa tu terhadap apa mereka tu. Yang penting pada kita lah. Ngapa pula takut dengan orang tu?
1: Tapi ada juga yang tidak senang bang. Kadang kita tak salah. Di salah-salahnya hatu.
0: Ani ado-ado bae adik saya ko. Sifat manusia tu kan ado iri, ado dengki. Adonan apo bid'ah katanya tu, namanya tu. Bid'ah manusia. Nah penting kita ko dak apo tu mengganggu orang kan macam itu. Terserahnya lah buat apo. Karena kita ko dak nanggapinya, akhirnya nyap dewek lah dia tu. Yang penting tu berserah dirilah kepada Allah. Segala perbuatan tu ado sebab akibatnya lagi. Yang penting jangan dimulai dari kita tu. Atu yang ionyo tu nih.

0: Jadi, macam mana kau?
1: Nampaknya ndaklah dia dibujuk abang itu, bang. Abangnya tu. Salah. Ki ulang dari awal, Ki.
0: Ulang.
1: Ki, tolong, Ki.
0: Jadi macam mana cerita ni?
1: Nampaknya tu ndaklah dia dibujuk abangnya tu.
0: Eloklah tu. Yang penting dia tu bisa pintar. Bisa nengok dunia luar, ya. Bisa bergaul dengan orang-orang yang orang baru, ya. Dapat menambah wawasannya supaya jangan gelasak-gelusuk di dusun tu, baik.
1: Yo, itulah, bang. Saya ko memang harap nian dia tu jadi orang. Sebab dia selama ko manjo nian. Dan taunya dia lah yang benar. Jadi dengan bergaul pada orang baru tu, terbuka matanya, tak, bang?
0: Tujuan orang tua mengantarkan anak itu supaya pintar sebenarnya. Namun tetap menjaga pergaulan tu. Jangan jadi merosak hidup, ya. Maklum, makin canggih dunia kini ko, yo, makin canggih pula perbuatan yang dibuat orang kan. Seperti nan kita aning akhir-akhir ko, guru mencabuli murid dewek, murid yang masih anak-anak kan, dibuat sekejam itu. Itu kan banyak yang terjadi kini tu.
1: Iyo ni lah tu, bang. Kadang tu bertanyu di hati kau, dak, bang, yo.
0: Iyo.
1: Apa macam tu?

Demikian tadi Sandiwara Radio berbahasa daerah dengan judul Ngapo Macam Tu. Penulis naskah Dince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Muslidar berperan sebagai Ani, Eli Rosali sebagai tokoh Ma, Jupri Ghazali sebagai Saman, M. Saki memerankan Paman.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye bye.
3: Bye.

0: hati.
1: Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benoa. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu dengan Tembang Minang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benoa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Minang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08 11 78 70 96 70.

Baik pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu dengan Tembang Minang. Berikut kami hadirkan tembang-tembang Minang untuk Anda di malam hari ini.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancak Bana. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik pendengar, kita terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Amran Yusuf di Jambi.
0: Amran Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini acara
0: Minang ya? Minang, iya.
1: Nah, ini dengan Uda ya.
0: Wendy.
1: Untungnya Uda Wendy, selamat malam. Selamat minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya nih udah. Lagunya udah nih, lagunya Orang Minang Baralek Gadang.
0: Orang Minang Baralek Gadang. Oke.
1: Okay. Iya. Okay, salam-salamnya untuknya udah Wendy, selamat malam, selamat Bakarajo. Untuk seadunya lah udah nan ketek dah disebut amo nang gadang dah bahimbawan gala. Terima kasih banyak udah.
0: Iyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo,
1: selamat malam juga.
0: Iya, Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, iya. Oke, Pak Tuo. Silakan, mau request lagu apa, Pak Tuo?
1: Yang lagu apa, Pak Tuo?
0: Minang.
1: Oh, dari Surabaya ya.
0: Apa?
1: Ampe kurang jauh lebih.
0: Ampe kurang ampe. Lagu andalan Pak Tuo. Ampe kurang
1: jauh lebih. Ampe kurang tiga balabiah.
0: Ampe kurang tiga balabiah.
1: Ah, iya.
0: Salam-salamnya Pak Tuo.
1: Iya, buat penyiar juga semuanya dapat salam ini dalam mana ikuti dari lumpur kerja tembakau, tidak ada sinyal di sini.

0: Ya baik pendengar, jangan Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Berikut kami putarkan beberapa tembang Minang untuk Anda di malam hari ini.
1: Yo, dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang baboku. Nan ditinggikan sarang tiang, didulukan salangka. Nan carano ba isi siriah, kapang ganti rokok nang sabatang. Minta

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
5: Wow, gimana caranya?
4: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
6: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
7: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
8: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Minang. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Minang. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811-7870-9670. Baik mendengar, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Indi.
0: Iya Bunda ini, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang
0: Indi
1: sehat?
0: Sehat Alhamdulillah. Bunda ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang.
1: Ya, belum lah sibuk.
0: Oh, sibuk. Iya, oke. Okay. Tapi
1: Bunda sekarang sibuk.
0: Tapi sehat ya, Bunda ya?
1: Ya, penting sehat.
0: Yang penting
1: terdengar
0: sehat.
1: Terdengar suara Bang Indi itu tanda sehat?
0: Tanda sehat, oke. Okay.
1: Lagunya, Bang Indi?
0: Silahkan.
1: Talambek selangkah.
0: Talambek selangkah.
1: Ya, ratus kumbang.
0: Oke. Okay. Silahkan salam-salamnya, Bunda.
1: Hah?
0: Silahkan salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Bang Wendy. Udah Wendy ya, malam kok.
0: Iya.
1: Udah Wendy ini selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Untuk apa nato udah Putra Pompe. Udah Darman di Bangko, selamat malam, yuk gabung. Untuk Sako. Mbak Ika di Jambi, Mbak Marlina. Pokok kasado-sado lah nyo Bang Indi.
0: Kasado Allah nyo, oke.
1: Okay. Spesial untuk cucu Bunda ya.
0: Cucu Bunda, oke.
1: Okay. Yang kecil atau yang besar.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, tunggu jangan tak diputar lagu Bunda yo.
0: Oke, okay, Bunda. Yo. Langsung kita putarkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda ini masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kak wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usia sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Minang. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: 101.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Wendy Diciptra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 30 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Iya, berpendengar, kita ikuti atau kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi untuk Anda di kebersamaan di edisi pagi ini ya, di akhir pekan 30 Mei 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia.

Ya, berdengar di kebersamaan untuk edisi pagi ini menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ya, tentunya untuk Anda. Kita akan ikuti mutiara pagi bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi untuk Anda, jangan kemana-mana, hingga pukul 10 nanti hadir menyapa Anda untuk edisi akhir pekan 30 Mei 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama. Bupati Monadi tegaskan pentingnya pengendalian hutan untuk cegah bencana. Hingga kemarin total jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal sebanyak 3 orang.

0: Inilah berita selengkapnya untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari. Bupati Monadi tegaskan pentingnya pengendalian hutan untuk cegah bencana. Berikut laporan Asep Sanjaya.
1: Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jika tingginya curah hujan sering menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bupati Kerinci Monadi mengatakan terdapat beberapa kawasan yang memang sangat berpotensi dilanda banjir bandang maupun longsor. Daerah seperti Kayuwaro dan Tanjung Pauh disebut menjadi wilayah yang paling rawan terdampak jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Bupati Kerinci Monadi, salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah semakin berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi area garapan warga, sehingga kemampuan hutan dalam menyerap air hujan semakin menurun, serta air lebih mudah mengalir ke pemukiman warga.
2: Memang potensi memang bencana, salah satu bencana longsor dan banjir. Kadang-kadang kalau banjir ini memang salah satu penyebab, memang salah satu kalau kita kembali ke hulu, salah satunya adalah serapan air itu yang tidak ada. Mungkin ada penebangan yang secara tidak berarti. Ini yang kita himbau. Secara jangka panjang kita berharap nanti pengendalian hutan, baik yang terjadi di Kayaro maupun yang terjadi di sebagian Tanjung Pauh.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci pun mengajak kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan guna mengurangi resiko bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah komunitas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman.
3: Bupati Kerinci Monadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Monadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil.
4: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menauh kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Polres Kerinci menggerakkan 80 personil untuk mengamankan libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berikut laporan Desi Hermila.
5: Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kerinci meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personil diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di tempat wisata, pasar tradisional, serta lokasi keramaian masyarakat selama masa liburan. Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel mengatakan, selain mengamankan di titik-titik tertentu, personel kepolisian juga melaksanakan patroli mobile secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6: Dan kami juga, karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah kabupaten maupun kota.
5: Meski dalam suasana libur nasional, personel kepolisian tetap siaga memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Kapolres Kerinci juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban selama menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Data pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24 meninggal 23 Mei. Selanjutnya Hairusni Bilal Usman usia 67 tahun asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kloter PTH 19 meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah Arab Saudi 26 Mei. Dan Nasrullah Ismail Sabri usia 54 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tergabung dalam kloter PTH 24 meninggal dunia di Markas 70 Mina 27 Mei 2026 pukul 11.45 waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asmiati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Udah itu yang kembalinya dikembalikan, setelah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
8: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak Januari hingga Mei 2026, Basarnas tangani 25 operasi SAR dengan jumlah terbanyak terjadi di bulan Mei ini. Berikut laporan Sri Wahyuni.
10: Basarnas Jambi mencatat sejak Januari hingga Mei 2026 telah menangani sebanyak 25 operasi SAR. Dari jumlah tersebut, 9 operasi terjadi hanya dalam bulan Mei ini dengan mayoritas kasus berupa orang tenggelam di aliran Sungai Batanghari dan Sungai Pengabuan. Analis operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Caniago mengatakan, tingginya intensitas hujan dan debit air sungai menjadi kendala utama dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kondisi tersebut membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian secara maksimal. Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai saat debit air meningkat. Basarnas Jambi juga menghadapi tantangan lain berupa buruknya kondisi ekosistem sungai yang menyebabkan jarak pandang penyelamatan sangat terbatas. Selain itu, ancaman binatang buas di wilayah pesisir timur juga menjadi perhatian khusus dalam operasi SAR.
11: Selama ini kan karena kembali lagi ekosistem di Sungai Batanghari ataupun Sungai Pengabuan ini kan Mbak udah tidak baik-baik saja Mbak. Visibility ataupun jarak pandang ketika kita mau melakukan proses penyelaman itu kan sangat sulit. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua juga ketika berbicara di pesisir timur, baik itu di muara Sungai Pengabuan ataupun muara Sungai Batanghari, terkait ancaman binatang buas juga menjadi salah satu fokus kita juga Mbak, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apapun yang berada di kedalaman gitu loh Mbak. Jadi kita hanya di permukaan saja.
10: Untuk mendukung kesiapsiagaan, Basarnas Jambi saat ini memiliki 120 personel yang bersiaga selama 24 jam dan tersebar di sejumlah posko wilayah seperti di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, dalam menghadapi potensi bencana, Basarnas Jambi turut memperkuat personel dan peralatan di wilayah rawan. Selain itu, Basarnas juga memanfaatkan teknologi drone thermal dalam operasi pencarian guna membantu mendeteksi keberadaan korban di lokasi yang sulit dijangkau. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun memastikan kondisi hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kabid Keswan Kesmafet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun Daerah Deden Kusnandar mengatakan hingga hari kedua pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Sarawangun, pihaknya belum menemukan adanya laporan penyakit ataupun gangguan kesehatan pada hewan kurban yang diperiksa, termasuk cacing tanah. Ia menyebutkan pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap sapi bantuan presiden yang sebelumnya disalurkan ke daerah tersebut. Sapi yang disalurkan dalam keadaan sehat.
12: Alhamdulillah untuk laporan itu belum ada, tidak ditemukan sehat-sehat sepertinya Mbak untuk tahun ini. Termasuk sapi yang bantuan presiden kemarin, alhamdulillah sehat.
0: Selain memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan saat proses penyembelihan. Dalam hal ini meningkatkan higienis dan sanitasi, gunakanlah plastik-plastik yang ramah lingkungan dan bersih. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Bupati Monadi tegaskan pentingnya pengendalian hutan untuk cegah bencana. Hingga kemarin total jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal sebanyak 3 orang. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Berikan dikebur sama untuk edisi pagi ini. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti program acara kami untuk pagi ini ya. Mudah-mudahan pagi Anda tetap diberikan semangat ya di akhir pekan hari ini. Nah pendengar, wujud nyata sinergi TNI AD bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa. Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin secara resmi membuka kegiatan karya bakti skala besar TNI AD 2026 di lapangan Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Jumat 29 Mei 2026. Upacara pembukaan dihadiri Bupati beserta unsur Fokopi Pindah Kabupaten Sarolangun, para kasih Korem 042 Garuda Putih dan Dim 0420 Sarko, jajaran TNI ataupun Polri, kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat setempat. Dan Rem 042 Garuda Putih menyampaikan bahwa karya bakti skala besar TNI AD yang dilaksanakan mulai 29 Mei hingga 28 Juli 2026 merupakan implementasi nyata komitmen negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengar tema kegiatan tahun ini yakni Bakti TNI AD untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Sarolangun Provinsi Jambi. Mengandung makna bahwa seluruh program yang dilaksanakan harus mampu untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan fisik ataupun non-fisik. Sasaran fisik dalam program karya bakti skala besar TNI AD TA 2026 meliputi perbaikan infrastruktur guna memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah. Pembangunan RTLH, pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi fasilitas umum serta pembangunan MCK untuk warga setempat. Sementara itu pada sasaran non-fisik dilaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti kesehatan, seperti operasi katarak, donor darah dan lain sebagainya. Pemberian nutrisi untuk mencegah anak stunting, bakti sosial berupa paket sembako, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan hingga kegiatan gotong royong lingkungan dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bakti sosial yang berupa paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian perhatian TNI AD terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun. Pendengar, pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia harus terus dipelihara untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Brigjen TNI Nyamin. Baik pendengar, selamat pagi dan kita akan nantikan warta berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrenger, selamat pagi. Kita nantikan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami pagi ini, kami ucapkan selamat pagi ya untuk Anda. Pastinya yang lagi mendengarkan kami untuk pagi ini.

Tantangan pelestarian budaya daerah di tengah perkembangan teknologi menuntut tata cara-cara baru yang lebih adaptif. Penulis muda Jambi Rahma Yuniarsih menegaskan perlu inovatif dalam pengemasan konten budaya agar dapat diterima oleh generasi masa kini. Pendengar, Rahma menilai alasan utama rendahnya minat baca generasi muda terhadap literatur budaya adalah karena kemasan informasi yang kurang inovatif dan visual yang minim. Oleh karena itu ya mulai merambah media digital, termasuk penyediaan e-book dan juga kolaborasi melalui komunitas literasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Mendengar dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar inovasi digital yang dilakukan anak muda tidak sekedar berhenti sebagai tren, tetapi menjadi fondasi kuat dalam melestarikan kekayaan budaya Jambi di masa depan. Bebrengar, selamat pagi untuk Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat berakhir pekan.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Iya, beberapa kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto.